0: suara warga Indonesia.
1: Hey.
0: Selamat pagi sahabat suara dimanapun Anda berada.
1: Woi,
0: Jara Rongjon.
1: Aduh,
0: ngarareuna. Alhamdulillah.
1: Iya, sahabat poin 3 poin dari Seoul itu sangat-sangat berarti ya.
0: Betul.
1: Kita tahu level Asia FCT memang di Asia mah geus ieu nya.
0: Wan, kupingkeun nyawannya. Persib teh memecahkan rekor, Wan. Tim-tim Indonesia nu main di Korea can pernah anu meunang.
1: Ya, sekelas Persipura, kemudian juga Arema anu pernah.
0: Ya. Ieu mah urang datana di tahun 2004 Wan nya. Jeung Persib Kediri wae jawannya. Eta pernah 15-0 Wan dibantai Wan. Eta 2024 nya. Terus 2025 na eta aya 4-0 Wan Persibaya. Terus Arema 2-0. Terus Sriwijaya 5-1. Terus Persipura 8-0 Wan. Terus Arema 6-0. Tah eta Persib teh 1-0 alhamdulillah. Alhamdulillah
1: pokoknya mah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Dan juga selamat buat sahabat suara yang kemarin sudah ikutan tebak skor.
0: Ya.
1: Dari hasil rekap kita mah cuma satu orang yang menebak skornya benar 1-0 ya.
0: Jadi Kiwan, dari total 300 WA yang masuk sama
1: 327,
0: kita. 327 327 WA yang masuk sudah direkap oleh Hendra ya. Dan alhamdulillah aya anu bener 1-0. Ya. Wan, urang teh Wan, eta teh Wan secara peringkat ge jauh Wan. Itu teh 50, urang teh 150-an gitu nya. Si Seoul FC teh. Tapi da alhamdulillah Wan. Jadi kamari di GBK Kacolongan teh di dieuna bangkit Wan.
1: Tah kitu.
0: Ayeuna mah level urang mah Asia urang. Ya. Asia urang mah. Jeung ya. Enggal Damang ka Kopa Umum, Enggal Damang.
1: Umum teh
0: Damang, iya. Damang. Kamari teh di anu di Nuransman di YouTube, ya. Eta teh Ibnu Jamil, Eko Maung, Raffi Ahmad pembawa acara nate.
1: Ah maksudnya?
0: Nya nula lajo, nula lajo dirinya. Kapan aya dua?
1: Nurans mana?
0: Nya di Nurans di YouTube.
1: Heh, kan dia kan nggak mungkin Persib lah, kan Nurans.
0: Heh, Persib itu siang ditayangkan Kurans.
1: Oh, nya apa?
0: Pembawa acara Ibnu Jamil, Eko Maung, jeung Raffi Ahmad.
1: Deukeun atuh mah bayar kesasa aja, nu penting meunang Persib lah.
0: Tah kitu lain dirinya mah dibahas ku naon Pak Umu Gering teh.
1: Oh,
0: Pak Umu yang ada mang Pak Umu, Pak Haji, Pak Haji. Saya Haji Dein, jadi Haji Angga.
1: Angga mana?
0: Angga Belahu.
1: Ya tapi yang pasti sahabat suara pagi hari ini silakan. Buat yang mau request lagu jadul, mangga ya 0811-221-0051. Ini mah ada yang mau berbagi kebahagiaan, Mi. Kang Uten di Gambir, sebenarnya. Assalamualaikum, Kang Wana, Kang Elmi, Iswara, friend of Iswara, Bandung. Sekali dari sebagai bobotoh darah biru, pasti dukung Persib. Alhamdulillah. Tilu poin.
0: SE Urban oge fully support Jusi Lusi, terutama Uwan sana Bandung lokal pride tuh lebih kalem, lebih wise, lebih baik. Ngan karena Kamis Jadul ayeuna nyungkeun laguna grup Jadul Bandung oge Katara Singer Wan.
1: Iya.
0: Spesialna ngek Satrian 1 tahun 89.
1: Iya.
0: Sareng Gardu Jati 4 tahun 82
1: hatur. Iya.
0: By the way,
1: ayeuna aya sabaraha urang di Iswara kopi wae atawa tapi sarapan?
0: 5 kopi geus 5
1: kopi. 5 nya kopi hideung anu aya rasa buahna teh
0: geus. Ah, siapa ngirakeun mana ngirakeun
1: siapa? Campur aya kopi susu aya Sandra kopi susu 2 sisana mah. Limaan itu limaan ya. Limaan Kang Uten.
0: Mana ngirakeun.
1: Itu Kang Uten limaan aya. Kopi susu udah 2 do sisana mah kopi tis kopi hideung anu aya rasa buah teh geuning.
0: Wanda.
1: Ya.
0: Siapa sih ngirakeun wae?
1: Ya.
0: 5 teh 3 2. 3 hideung rasa buah 2 susu. 5 itu teh gerakeun sia mah mana?
1: Tapi bade sarapan. Oh, bade 2. Kang Uten.
0: Naon sarapan?
1: Ya bade kopi tapi sarapan.
0: Kang Uten mah amun Persib benang mah jaba sarapan, jaba kopi.
1: Ah hiji weh sudah. Dua-dua nana rawak.
0: Ye, Johan Tasik. Bangun penyiar-penyiar radio Bandung. Bangun senawan tuh. Warga Tasik siap dengerin lagunya Edane. Siap, Mang Johan. Mang Johan kumaha Mang Johan? Pengaputan Mang Johan. Karena kamari teh Wan aya anu nyieun kontennya kan anu komunitas-komunitas teh nya nyebutkeun urang misalkeun Wanda Elmi anu kana ditu teh gering nya nya komunitas-komunitas motor Wanda Elmi tukang ngaput kamari kitu teh tukang ngaput
1: tukang ngaput apal teh tadi di video
0: na
1: jadi can bisa ngabayangkeun kumaha jadi wanda Elvis tukang ngaput kumaha tah
0: jadi baju make baju ye bade mah telat
1: kaca kae galen telat urang can ningali videona
0: make baju
1: mana mendeskripsikan anu bade kan
0: saya yakin namanya make baju komunitas ya,
1: sebutkeun we naon atuh
0: ekspresi
1: tah kitu jadi
0: ngapain GBR Moonraker
1: terus aya urang
0: MBG tukang ngaput Tukang ngaput
1: nah, itu jadi ngerti itu Wanda, Elmi, tukang ngaput
0: padahal makan kan disepertikan atau etete sing jepan sing surti si etete
1: lain orang mah mewakili pendengar mi bisa pendengar tengarti
0: karena malu lebih pinter mana teh sok pendengar malu lebih apal Wanda ayo nak ayo acara naon di Bandung teh Wanda
1: naon
0: iya jangan salah Wanda nanti Sabtu Minggu di Bandung teh bakar diguyur oleh acara Wan 16.000 pelari Wan ke Bandung 16.000 pelari sih.
1: Nah,
0: ayo acara
1: di Bandung sih teh
0: lah. Mana ya tuh tempat acara?
1: Halus
0: meningkatkan ekonomi sih teh. Meningkatkan ekonomi Bandung.
1: Hotel macet jalan.
0: Pararinu hotel sih teh. Macet masa kode.
1: Orang keboga hotel tuh.
0: Tapi nak kan mana mau boga tempat makan tempat naon itu teh nara naik wan tadinya. Mararaju wan.
1: Ah edan ah.
0: Aku dari mana edan?

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Coklat
1: dengan judul Korma ya.
0: Karma teh. Iya mah khusus. Jadi Wan, lamun di bulan-bulan biasa siga kieu karma. Lamun bulan puasa korma.
1: Tah ngawis amis.
0: Gitu.
1: Korma ajwa enon.
0: Nah, ajwa. Tapi sahabat, kalau ngomongin kormanya dikonsumsi teh sebenarnya mah ulah pas puasa hukum udah di bulan-bulan biasa ge alus korma mah.
1: Untuk energi ya karena mengandung gula yang bagus.
0: Alami, alami. Kumana nya korma terus iki pakai ceh panas, cehna inum.
1: Korma mana?
0: Tuang.
1: Sekarang korma mana pice?
0: Ulah atau dituang gitu ya. Sahabat masih gak tungguin WA-nya di 0811-221-051.
1: Ya.
0: Untuk request lagu jadul yang semangat, jangan lupa formatnya ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi WA Anda.
1: Kalau mau massage jadwal nanti jangan lupa sahabat suara ya. Yang suka Kus Plus ya nanti di TPJS Fest ada tribute to Kus Plus ya.
0: Aya bersama Adikara. Kemudian Bilal Indrajaya dan Teza Sumendra. Jadi Kiwan, kasih tahu dulu sama Helmi ya. Jadi ada acara event nih ya yang keren banget. Tiap tahun ini annual ya. The Pepandayan Jazz Festival. Nah, di tahun 2026 ini akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober.
1: Ya.
0: Tentunya di The Pepandayan Hotel. Ini line up musisinya terbaik itu di Indonesia. Ruth Sahanaya.
1: Ada.
0: Mahalini. Dis Korea featuring Andin. Rika Ruslan featuring Lala Huta. T5 featuring Melimono. Dan masih banyak lagi. Nah, ini yang sebut tadi kita spill ya. Ada special project. Yang pertama, Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirli Dev, dan Bandung Jazz Orchestra. Nah, iya, tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teja Sumendra, serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wirjawan, Greybok, Kenny Gabriel, Kevin Julian, sebenarnya Jevinnya, featuring Greeny, soalnya mata soundwave katanya. Dan masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa juga ada diskon 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit atau QRIS. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com. Informasi lengkap juga follow aja @tpjazzfest ya. TPJF 2026 Sound to the Soul.
1: Ini Kang Yana juga sudah masuk nih WA-nya yang request lagu Club Project tadi sudah kita putar ya.
0: Sudah.
1: Ini Club Project perdana kemunculan Katon, Lilo dan Adi ini
0: tahun
1: dan 88. Ari ada Ari ya tahun 89 saat acara Selekta Pop dan televisi cuma ada TPRI Unggul. Kirim nama buat teman-teman kantor di Ganesha Operation khususnya di bagian BPMA bidang pembuatan
0: bahan ajar.
1: Bahan ajar. Kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung. Thank you.
0: Iya tuh CS na Kang Hendra nya. Kang Hendra paingan Kang Yanat. Wan hari anu menang.
1: Oh iya. Kita umumkan sahabat suara yang beruntung tekor mendapatkan voucher makan di Sate Sedap Betul di Jalan Karapita nomor 48 ya.
0: Jadi Wan ima sifatna lain voucher. Datang we kali itu dahar 150.000 gratis.
1: Ya. Ini selamat buat Dede Awiligar, satu-satunya orang yang menebak 1-0 untuk kemenangan Persib.
0: Oh, ya.
1: Jadi satu hangusnya si kan dua orang kemarin enggak janjikan. Jadi selamat buat Dede Awiligar. Dede Awiligar silakan kirim ke kita KTP.
0: Betul.
1: Ya.
0: Enggak usah KTP unggul.
1: KTP kirim KTP Dede Awiligar. Oke, dikonfirmasi langsung datang sudah siap boleh langsung datang ke sana.
0: Kakang Alekna kurang orang pantulkeun. Jadi aya tilu pemenang orang teh nya nu kamari pertanyaan 2. Anu tebak skor hiji katengalin nanti itu KTP
1: ya, sekali lagi dari Awiligar mangga silakan ya WA Kang Dede, ke 0811-221-051 kirim KTP
0: potoker ya potoker
1: ya potoker kirim KTP
0: oke okay. Ada nuansa nih soal nuansa Wan
1: mana nuansa
0: pagi ya tangges bener gede semangat pagi Pak Elmi Pak Wanda sehat selalu buat Pak Elmi dan Pak Wanda salam hangat untuk semua pendengar Iswara. Mau lagunya God Bless. Oke, okay, siap.
1: Nanti kita puterin ya.
0: Eta Kang Uten teh jadi teh.
1: Kang Uten naon? Cara aya kabar Kang Uten kopi Kang Uten.
0: Hei, siapa naon?
1: Kurang-kurang balas jadi dia kayak dibalas
0: ya. Hei, mana?
1: Lima jalmi kopi. Teh ini juga bagi Kang Urban request lagu Tiga Darah. Ini teh enggak ada teh Tiga Darah teh.
0: Ayana Tiga
1: Darah. Salamnya buat tiga negeri akhirnya. Yang tiga PK.
0: Gitar.
1: Sahabat Suara hari Kamis waktunya lagu jadul. Coba Teh Winnie, siapa tahu mau ganti ya, mau ganti lagu dari Tiga Dara.
0: Langsung ngetik deh. Jadi Tiga Dara. Tiga Dara teh sebelum menikah.
1: Oh,
0: kalau tidak berhasil dalam pernikahannya tiga janda.
1: Tiga randa.
0: Tiga randa.
1: Tiga randa.
0: Siapa?
1: Sawung gue kira-kira tiga randa mi.
0: Nah sih mana?
1: Kira-kira nugelis terkenal randa Wulan Wirito.
0: Titi DJ.
1: Kolot ting.
0: Wah siapa? Berbaik kolot kelapa gitu.
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Tingnya benernya. Tapi Ayu Ting Ting teh ada di ternyata tawan.
1: Ayah kata tiga dan uat tadi lawannya.
0: Mana itu?
1: Oh ayah tiga darah mata teh.
0: Enggak usah ayah. Wah siapa
1: yang tadi uat tapi tiga darah uat tadi mah.
0: Mana makan orang nawai itu jadi ayah tiga randa.
1: Oh orang salah ngetik lah tiga randa lain tiga darah.
0: Palingan atau enggak teh kalem aman. Ayah Kang Abdul. Kamis jadul mat pagi Mang Elmi Mang Wanda request lagunya Krisye yang hening.
1: Ah sepi ah.
0: Selamat bernostalgia sahabat suara nuhun amang sami-sami.
1: Ada juga ini Afazar di Ciparai. Madep kieu Persib bos, asa sarumangat kieu hidup gitu, di bareh menang mah
0: gitu
1: Bu. Jaba di Korea yang lagu nama Bakakak Hayam. Ieu teh noin buletnya lain cuki mai.
0: Heeh bejaan
1: teh. Aya.
0: Aya aya.
1: Untuk tahta ben tempat yang paling indah untuk tahta wae tuhnya.
0: Aya tahta kiduana.
1: Sing sarat lancar rezekina sadayana kanggo dua urban sareng pendengar ami.
0: Jadi Wan memang Persibnya disebutnya bagi beberapa orang teh mood boosternya, mood booster.
1: Kalau bagi orang Sunda, bagi bobotoh.
0: Penyuka lah, penyuka sepak bola, tapi hampir rata-rata karena ini mah warisan legasi turun temurun. Jadi lamun di tengah bulan kieu kamari Persib eleh lah geus eh. Rudet, rudet tapi alhamdulillah kabebenyokeun Persib menang. Tak langsung anu teh balik ke Indonesia arek lawan Jepara ke minggu. Persib tehnya. Mudah-mudahan bisa menang soalnya Persib tahun kemarin kan menang lawan Jepara dua dana kali eleh. Terakhir 0-0. Anu basa di Jeparana di kosong gitu 2-0. Di kosongnya. 2-1 2-1 2-1.
1: Ku PSIM tahun kemarin kan eleh teh jeung
0: Jepara, heeh, ku Jepara. Heeh, kade tah ayeuna mah lah. Mudah-mudahan.
1: Pokona mah semoga Persib menang, nu lain mah masa bodoh lah.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Oh, sekarang siaran insya Allah. Ini sudah ada di sini.
1: Oh, Haji Opik.
0: Wah, Haji Opik, mana itu?
1: Sebenarnya orang jadi Pak Umum WHU.
0: WHU itu mah.
1: Ada Abah Endang juga nih yang sudah WA. Assalamualaikum, Lu Janjing, Kang Lu Urban, Kamis Jadul. Request Puncak Asmara, Utali Kumahua, katanya seram 3 poin buat Mas Dese dan Mama Zidni. Imakar Bakti, Sumedang. Pak Budi Kapolsek, Cimaung, Bang
0: Beng-Beng.
1: Guna Mary, Fahri, Kang Jasep Kopo, Kang Ibe Ciwide, Kang Johan Tasik, Kang Uten Gambir, Tehnia, pokoknya mah encip madep.
0: Sebenarnya. Encip madep dong.
1: Encip madep.
0: Mendongkrak liga atau jadi kagenep belas enete. Mas Bay, di Ibun, suara seru, isu-isu, Kamis Jadul Mantul, Murudul, Murupuy, Muruluk, Shalalalalala, Persib Bandung, Shalalalalala. Persib Bandung, Ban, playkeun serius, bisa baca tulis. Kirim nama kanggo sadaya jamaah Urbania, hatur nuhun Ban, hidup Persib. Ya. Mang Wanda rudet lah kudet cenah tuh. Kurang update maneh Wan.
1: Naon?
0: Nyanu tadi teu arapal.
1: Terapal naon?
0: Konten-konten.
1: Konten naon itu?
0: Nu tadi naon? Anu tadi tukang jahit nu naon gitu.
1: Nya itu apal nu kumaha
0: dah? Oh, deui siwana mah amun keur teu siaran teh nepuan teh Shopee we balanja Shopee si mana mah.
1: Naon teh mah?
0: Heeh, balanja siwana.
1: Nepuan wae mah kunaon teh lompat teh mun ka balanja namun boga duit.
0: Eta teh asup keranjang kuning heula jawanya.
1: Di lop heula di lop ya.
0: Oh, di lop.
1: Di keranjang kana di keranjang mah sok jadi hayang check out.
0: Padahal kan bae tong di kanu karanjangkeun, tapi mah jujur nyawanya lamun balanja kitu ge si jaringan internet kudu alus nyamarannya.
1: Ya kadang tak kitu sok pas klik muter
0: liput
1: jaringanna
0: lu. Matak nawan make Melsa internet service provider.
1: Alus ya?
0: Alus atuh. Tah lamun sigawana kitu mah layanannya eta nu Eco Fiber Wan. Ini ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk penggunaan personal. Okay. Harganya terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Tapi untuk perusahaan-perusahaan, aya oge, itu raya basic. Layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP. Ini untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Pokoknya mah Melsa internet service provider untuk internet lebih baik.
1: Tah eta cing bar lebih baik. Ahmad Gobel juga sudah masuk nih di Gobel Gabel.
0: Kumacna.
1: Hadir selalu di Sukamukti, Ketapang, Bandung Selatan. Alhamdulillah cerah. Tibra karena Persib menang euy lagu nama power metal timur tragedi
0: sebenarnya. Biar cenghar, oke. Okay. Tapi di Bandung kemarin jawanya khususnya di kantor urang teh jam 8 teh eta wan Girimisnya nyetamnya nepi ka mana tam kamari girimisnya. Gede bage sebenarnya. Tapi ka urang mah kaluhur mah teu eta nepi euy. Ye ye aya Kang Emen ye memberikan e-flyer. Ada doa dan zikir bersama untuk menyalakan aksi nyalakan 1000 lilin tuh di Ciamis hari Kamis ayeuna euy.
1: Naon dalam kana sana mi?
0: Doa jeung zikir bersama untuk kiai dan weh untuk doa bersama kiai untuk 5 jurnalis wan, 5 jurnalis teh cal ka.
1: Anu ieu teh
0: Krakatau, Gunung Krakatau. Oh, pada manehna ngaliput Gunung Krakatau tapi hilang sampai sekarang sahabat.
1: Oh.
0: Itu mudah-mudahan cepat ketemu lah sahabatnya. Nda kumaha deui ai musibah mah saha nu apa. Cek coba iwa eta naon. Salam Radio Mania, tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun hatur nuhun.
1: Segitulah si Mang Eman mah.
0: Panjang euy ka dieu mah.
1: Lah pokona mah salam-salam pengimbauan lah.
0: Nya.
1: Isuk kana geus adane sia ieu mah.
0: Gitu. Mang Dedi mah wirjeung anjing Mang Dedi.
1: Teh Fani, Fani nih.
0: Teh Fani kumaha cenah?
1: Assalamualaikum, selamat pagi Awanda dan Elmi. Mau request lagunya Peter Pan 2D SD. Awalnya 2D SD.
0: Aya, aya.
1: 2D SD. 2D SD teh naonnya?
0: 2. Aya pokona mah kelas 2 SD tetewan geus kelas 3 SMP. Salamnya buat suami yang lagi kerja juga buat Elmi, Awanda dan semua yang dengerin aja. Selalu jaga kesehatan. Minum vitamin dan cukup tidur untuk semuanya. Betul. Sekarang tuh lagi influenza A teh atah anu keur jamur teh.
1: Siap Kang kopi OTW, siap Kang Uten.
0: Siapa macakeun teh nu eta wae
1: teh kalem. Kunaon atuh?
0: Tadi geus teh wini mah pulan di Soreang teh, pulan di Soreang.
1: Pulan. lagunya Udal, Darah Pusaka. Salam buat anak-anak terminal Cicaheum. Cing Sarabar, Dua Urban.
0: Sami-sami.

0: bisa. Pan makanya tawan diratakeun ayeuna mah. Jadi dibangun kabeh teh. Mata ayeuna
1: isuk ieu teh.
0: Terminal Cahem. Terminal Cahem. Eta teh BRT teh di darinya teh jadi memakan badan jalan, can angkot jadinya. Padahal teh di dieu teh sesakeun heula jeung ngeteh maranehna nya.
1: Tadi slangnya Kang Atek aduh yang pis ya, nu slangna nya.
0: Nya.
1: Nah, dijikeun lah nu pis we.
0: Jasep Kopo
1: ngabsen ieu mas Jasep mah
0: Iwan Pales tapi na mang buku ini aku pinjam nanti aku kembalikan.
1: Wow juga nama.
0: Salam sehat Kang Bang Wanda Mang Elmi Ahendra Cing Sarehat Satrasna. Salam absen buat Mas Desi dan Ibu Jidni Nuansa Bandang Tehnia Kang Uten Gambir Bisma Balikpapan Pak Budi Cimaung Cing Enggal Damang Kang Ibuna Pak Haji Opi Kang Cing Adamang Insya Allah terus aya di kantor suaranya.
1: Ini yang belum kebaca WA-nya sabar ya nanti kita puterlah ieu nama non requestannya mah ya sabar okay. Nanti karena sudah mau masuk pagi sudah hadir nanti kita masuk ke klinik
0: bahasa. Siap-siap.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2 ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudio_mall_bandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Suara warga Indonesia.

0: Podcastna Klinik Bahasa sareng Pak Haji Taufik Faturrahman ngobaran pasien anu gering bahasa Sundana.
1: Wadana hajadi lagu ieu iya, biasa bulan dagohan.
2: Semangat Mi.
1: Semangat
2: benar. Alhamdulillah juga semangat Pak Haji hadir ke sini.
1: Alhamdulillah.
2: Walaupun dalam masa pemulihan.
1: Betul.
2: Alhamdulillah ya.
1: Ketinggal celong kene, ketinggal kirang fit lah, tapi beliau hadir di sini untuk siapa coba Wan?
2: Untuk saya.
1: Untuk sahabat suara. Untuk sahabat suara.
2: Si jengguran.
1: Nah, dari mana? Karena
2: mau bacang teh kanggo Abi Paji bacang teh
1: Paji atau kanggo
2: siapa?
1: Lain ka doang ngirim bener mah kanu gering teh kala kamentaan.
2: Itu daripada Bu Bazir ku sireup.
1: Oh, henteu. Pak Haji, pilojeng enjing Pak Haji.
3: Pilojeng enjing.
1: Oh, alhamdulillah Pak Haji sudah di sini sahabat.
2: Regreg
1: lah, regreg dengan Pak Haji.
2: Regreg Pak Hajinya kemarin teh seurti sahabat suara oge Pak Haji nu ngadoakeun. Ternyata Pak Haji kan kemarin teh
1: sakit.
2: Ke rumah sakitnya.
1: Pat dinten Pak Haji nya keng pat dinten.
3: Opat.
2: Di opnam.
1: Di Bormius.
2: Di opnam.
1: Di opnam.
2: Duh, ramu sebenarnya di opnam apa aja?
3: Bahasa Belanda.
1: Opname.
2: Di opnam. Di opnam.
1: Nya Pak Haji. Tapi dah Pak Haji mah di opnam lagi. Genangan. Tapi dah nunggering bawa dong genangannya. Kata mah VIP itu Pak Haji. Nya. Alhamdulillah. Wah. Aya tempat jeung nungguanna jabatan riis tuangan seueur tapi da namina teu damang mah da ah kitu we
3: sangu ge di runak kernik teh
1: tuh di runak kernik mah aya
3: di model lope
2: sangu teh Pak Haji nu teu damang teh kitu
1: wortel jadi hayam Pak Haji nya
3: jadi manuk
1: jadi manuk gitu
3: akar we urasaan
2: menggugah selera makan tadi nama meureunnya tapi
3: da basa jeung pramo nu ti payun di sami di Bormius pas aya pencarahan ieu menunya tuangan gitu si aya susar khusus aja makanan gitu.
1: Leres ahli gizina.
3: Ai Pak Haji teh. Tos muka ieu belum bebek.
2: Waduh,
3: mesti pagantinya.
2: Bebek bakar gitu Pak Haji.
3: Mah bebek bakar dah. Ah, teu rasaan di piring di piringan terus di lahunan gitu. Si susar teh. Ya, peceramahnya ceramah sama dahareun. Kudu red bayi kan bebek teh gitu.
1: jadi jadi merenya ho.
3: Itu iya tuh.
1: Tanya selera.
3: Mohon. Tahun sabarahanya di kateter di rumah sakit merenya. Di harapan kita. Padahal genep jam teh kada lempeng si tur teh. Si lempeng dah. Pemulihan urat-urat nutos di sedot ku kateter teh gitu. Merenya. Aye di Selipi teh pan aya tukang waliwis.
1: Mohon, beliwis.
2: Kok beliwis goreng tanya?
3: Ya, eta mah di kateter mah teu robah rasa nya. Racing pada mau teh. Muli waliwis ke tukang. Meser 10 siki, da alali teh waliwis nya. Eta petugas atuh da nya ruang pemulihan teh pan sensitif. AC naon gitu. Begitu sup petugas rumah sakit ungas ingus ini si susur beli bis
1: kamu
3: pacar nggak boleh ini ruang perawatan dong penyembuhan dai rasa amat dah rumah
1: Pak Haji teh kasawat naon pasti nanti kamari teh sahabat yang terang sahabat suara
2: saya selebat di Romeo
3: upami non ilmiah mah gitunya non ilmiah kita gitu. Pak Haji teh Keping lima teh malam minggu teh ngiring kegiatan nyar lumar.
1: Leres.
3: Eta di situs Astana Gede di Kawali.
1: Leres.
3: Pan di urang teh mung aya dua situs nu aya batu tulis Jaruteun sareng Astana Gede. Pan aksara kagangan kayak ngawitan di Astana Gede batu tulis tidinya.
1: Leres.
3: Aya lega lah eta juga sabara hektar. Aya sifat tahunan, aya nuan hai batu penyandungan.
2: Hai batu penyandungan.
3: Batu penyandungan di Kawali teh. Aya batu sebrijinya.
2: Tami kali tumi.
3: Tah. Pusirna Kerajaan Galuh teh pandirinya.
1: Leres.
3: Cita resmi Palagan Bubat teh pan. Didinya eta teh naon? Di pendamna teh gitu kan tuh. Walahu nah ayan hatu ayam. Teras Pino Kasri kan tidak mau dirinya nu kembali di UKDM di
1: kulilingkeun
3: teh jadi memang sangat gitu kan
1: sakral tempat tetenya
3: sakral, wah rungit naon gitulah pokoknya mah oh, udah leuweung.
2: Sakral kan rungit. Sakral teh kan rungit Pak Haji
3: mah. Oh, rungit Pak. Di kan kawung ieu teh pan
1: aya acara Pak Haji teh dinya teh kaping 5 teh. Dugi ka tabuh.
3: Eh Pak Haji mah justru terus apa apan memehna teh aya launching buku Godi dinya teh Pak Haji Sudong ripuh. Ripuh weh na ge. Mapa ayalah kirang langkung sakilo omanya ka tabet.
2: Oh kena mapana tebih Pak Haji nya?
3: Mapa di
2: teh ojek gitu.
3: Teh aya mapa. Wah ripuh weh.
2: Mobil telebetnya.
3: Tuh teu aya gitu. Hayu weh na geus ngarenghap terus pus asa weh. Cing aya ieu motor diparkir sing orang tiasa ka dinya panitia lokal mah.
1: Panitia ku.
3: Miwarang ge uman mancing papaykeun nya tiasa ku ojek. Ada ya mah ukur naonnya menghormat ka Godi lah gitu kan jadi orang teh ya dongkap tapi terus diniatan mau lebet. Tai Godi kan awong-awongan. Jadi sing saha anu ka ditu bari teu tapi ka tamat bakal kabadi gitu. Tah Godi geus akhirnya teh
1: tedamang.
3: Tedamang. Godi tos sabulu dinten Godi teh jeung berpaji ka Boromeo geus Godi ka di bumi nanti ya di dirawat gitu. Eta mun sugestina nya. Aiko Pak Haji di palu rumah sanes kitu, sanes kitu.
1: Kunaon tah?
3: Jadi kamari kecedekan di Boromeo teh Pak Haji teh kurang saturasi
1: udara.
3: Mohon
2: supaya udara ka otak
3: ya, Pak Haji. Ya 85 ka hanap.
2: Ngapa kana eungap jantan?
3: Eungap, eungap 85 ka hanap. Tadi paling parakiahan ku dokter teh partiten nya tiasa naik salah diukan ke 100. Paling awan 84. Ai saturasi teh kan hese ningkat dina udara dingin. Nah, gitu kan jadi oh bari urang saputin jeput nya ge aya di luar tabet, di luar situs. Sarua pan angin namanya.
1: Laras dawengi atuh.
3: Iya, jaba salah yo di salah.
2: Kostum.
3: Kostum ngarawel kostum salah kalau kudu si Bu Haji atuh.
2: Oh, maksudna kumaha Pak Haji? Bari nyandak jaket sangkana teh nu Pak Haji patengin Bu Haji. Pas
3: ngaleneng canak ditinggal di ka panyaru cing si Ibu. Ditinggal teh juga mau ke longser. Long race gitu.
1: Long race. Long race.
3: Supaya daungi lah gitu nya.
1: Long share.
3: Tah jadi di Paloru teh. Oh, iya mah saturasi. Tinggal ningkatkeun saturasi. Sarjan jantung sanes.
1: Oh, alhamdulillah atuh.
3: Tingkatkeun. Tah, tapi kan aya pemicuna, aya pelatukna. Naon gitu kan. Oh, gara-gara metina duren.
2: Oh, Pak Haji tuang duren
3: ya. Ada ukur dua sikinya.
2: Wah, duren atau dua siki?
1: Dua samplung.
3: Dua siki, 20.
1: Oh,
3: atau
1: 20 mah.
2: Nya tuh.
3: 20 udah rasa samburat 6,5 gitu nya bulan kemarin teh. Kemarin kan di Paris di 8,8.
1: Wah, naik atuh berarti.
3: Duren. Tah, di absen deui cing sajero sabulan teh naon kesalahan urang teh dahareun teh. Dua kali ke Pangrageung, mampir di Sipang Raya, gue otak.
1: Bahaya banget. Atuh teh eta tuangeuna.
3: Gue otak. Terus belanja iya di Cibadak botol kanggo sirup honje. Dua gelempeng eta teh. Di Soto Jolali.
1: Oh,
3: usus.
1: Usus.
3: Wajib mah jangan daging, usus dua. Oh. Usus. Terus iya ta jeung si Ibu langsung di Pekan Ageung sebekong penuh eta.
1: Naon Pak Haji?
3: Sop kaki Betawi tengku.
1: Oh. Tuang lo nak
2: ayo tuang ngurus itu ngajak Abi kira-kira ke Abi Pak Haji mah icip ya wungku
3: justru eta gitu kan jadi di Cawi guys nyatanya dua kali lah jadi sebenarnya ini kurang-kurang kene kurang-kurang kene gitu jadi udah tambarakan masalah di dahar gitu kan ya gitu akibatnya teh tangan aneh nanya kurantaran dina oksigen dina getih kurang oksigen jadi halusinasi
1: timbul
3: teh
1: jadi ngawur
2: jadi mengalami halusinasi Pak Haji
3: Pak Haji bari peureum brok sepeda ke tempuan teh dipeureumkeun deui kemang jadi kumaha teh urang
2: pembawaan gitu ya
3: yang sadar Pak Haji di rumah sakit aja aya ranjang di dia eh cenah papa kamari pasien diemut-emut ya memang aya dialog gitu. Pandu rumah sakit mah teh saya diatur ranjang tehnya
2: tegak turun naik
3: naon lah gitu turun naik na. Malah bapak sih kabeh ya mi orang meser cenah cita.
1: Ngontah cita teh.
3: Tapi sorang cobiannya wah urang 3 juta nya wah teh. Dipikir-pikir mah karena ranjangnya kayak di tempatnya sunak kedua rupak katiru kenaun pandai kasur ayah naun gitu jepang-jepang kan seringnya di pagar ageng jadi nyewa ranjang teh dina kondisi
1: halu
3: sadar
1: halu, halu. Sasar lah
3: ayah cita mata apalian orang ker halu gitu kan jadi ngobrol aja nu halu gitu ke jantan di sewa gitu kan jadi anggo ya teh
2: eh Pajep pernah tak haluna teh babagi artos itu Pak Ji?
3: Siapa? Amtu, ayo anu mayar mah jol-jol.
2: Oh, panawi teh. Amun Pak Ji osok halu terus babagi
3: artos. Jol-jol.
2: Rek ada kita. Bade nuturkeun Pak Ji.
3: Ya, ya halu mah kamari pan di pagar ageung. Ya di berkelan gitu kan.
1: Oh.
3: De wargi-wargi ti lembur gitu.
1: Oh.
3: Tanu aneh mah nya. Da yakin Pak Yu teh yakin geus aya payunan bumi Profesor Amin di Cikoneng. Duhan jeung si Bu Haji teh. Make ceur ieu. Nin ai Pak Amin pacikicar ke Jakarta aja. Naon sih Pak Amin, Pak Amin mah di panorama ya. Jadi rasaan teh di mana gitu ya di Cikoneng. Teu tiasa kabedakeun di rumah sakit di Sabudi di Bumi Ageung teu tiasa.
2: Jadi memori teh loncat-loncat bareng
3: Pak Ji,
2: memori teh loncat-loncatnya.
3: Loncat-loncat gitu.
2: Ya sok lah eta mah moga mugi mah. Iya we lah Pak Ji teh nya.
1: Nya damang lah. Atos lain mah
2: karena pemulihan harus kan
3: kekecarkeun.
2: Ya kabarna mah kada melakukan hal yang disuka Pak Ji nya.
3: Mohon.
2: Pada bahagia tadi
3: kalau tapi daya aya rasa mah teu eta.
1: Rasa
3: sareng tojang-tojang aya mah teu sinkron. Hoyong tengkleng pesen di mana-mana ada tadi teh da.
1: Ya, nah hoyong nah hukum.
2: Bilih pada hoyong monok di hotel di L Hotel Pak Haji.
1: L Hotel Pak Haji.
2: Caket ke mana-mana ieu mah.
1: Tah ieu terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga, komo Pak Haji masuk ngadamelan lancingan ke area tah kantun mun tas Pak Haji.
3: Eta duga-duga teh rencangan.
1: Tah kitu. Dan kenyamanannya lengkap sekali kalau di L Hotel mah Pak Haji. Ini menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota wisata belajar dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 022 423 2286 atau 0877 7677 0067 dan follow aja Instagramnya @lhotelbandung. Gitu,
2: ini sahabat suara yang sudah WA sabar nanti setelah yang satu ini kita akan mulai baca dan jawab pertanyaan dari sahabat suara ya.
3: Eta hotel teh duka hubungannya Pak Enggar Teas Telukito. Mantan Menteri Perdagangan, kantos janten ketua umum Ikatan Alumni UPI,
2: tempatnya wakil ketua umum. UPI-nya. Saya sugih Pak Haji, Pak Haji tapi berarti gratis memonok itu.
3: Gratis. Tapi udah angkatan heubeu, angkatan 71 Pak Enggar bahasa Inggris.
2: Oh. Okay.
3: Cirebon.
2: Asap jeung Pak Haji banyak, aya gratis, aya tawagan raraos.
1: Halo, hayo
2: halo. Tapi ngiri ah, Pak Haji. Lagu lah, Pak Haji.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Suara warga Indonesia.

0: Serius sahabat suara dengan bisa baca tulis. Mm-hmm. Baca, bisa baca tulis sahabatnya. Dan tadi kan Pak Haji sudah menjelaskan kepada sahabat kenapa beliau terdamang sakit. Sekarang mah kita kembali lagi Pak Haji ya.
1: Ya.
0: Kalau ada pertanyaan kita jawab. Sudah ada yang nanya nih dari Nanda.
1: Di sebelum yang nanya nunggu doakeun heula alhamdulillah karena Kang Uten alhamdulillah Pak Haji parantos pulih.
0: Serunya. Kang Uten katampi kopina alhamdulillah.
1: Aja ge sami sareng abi asam urat 8,2 Pak Haji. Nah. Urang ga namal paguyuban PAUD, Persatuan Asam Urat Damai.
2: Gitu sih. Sama asam urat mahnya gampil kadeteksi.
0: Kumaha teh, Pak Ji?
1: Kan kada cek lab, Pak Ji.
2: Aneh tuh kada ka dokter. Magi aya naon aya gejala aja ya dua asam urat mah.
0: Kahiji
2: naon? Kahiji lamun kalek geus haseum. Kadua urat ranteng.
0: Jadi we asam urat. Asam urat. Kata si aja ya wanianya nyun PAUD gitu ya. Dan Pak Haji mah teh asam urat entenya.
2: Kadang-kadang.
1: Mak aja jeung Mas Hadi asam urat mah.
2: Tujuh tiap bulan ge dicek.
0: Oh, dicek.
2: Anu juga ageung asam urat.
1: Persatuan Asam Urat Damai.
2: Ah, penting mah asam urat-urat aret we.
0: Tah eta urat aret. Pak Haji nanda mah kieu, alhamdulillah WHO sehat. Mau nanyain perbedaan peribahasa dan babasan. Serta contohnya bagaimana? Satu-satu Pak Haji.
2: Paribasa sarang babasan ngabenten kenana gampil pisan. Umumna babasan kekecapanana nganggo anggota awak urang.
1: Anggota badan gitunya.
2: Oh, sarang bentukna prase. Babasan kalimat, sanes kalimat.
1: Oh, prase.
2: Ayo paribasa mah kalimat bentukna. Jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok.
1: Eta peribahasa.
2: Jek aya predikat, aya keterangan eta peribahasa.
1: Peribahasa nya.
2: Mohon.
1: Amun babasan contohna Pak Ji?
2: Hampang birit.
1: Oh, gitu. Hampang birit.
2: Iya, awak urang ya.
1: Oh, panjang leungeun.
2: Panjang leungeun.
1: Paribahasa panjang. Pondok pool Pak Ji nya. Siunan kan. Pondok pool. Kan siunan eta kan eta memang istilah kan siunan kan.
0: Babasan eta ge Pak Ji.
2: Babasan. Jadi gampil we mun. Mun prase sanes kalimat lengkap anggota badan urang. Ancad lahir teh sawai tina ieu tina naon?
0: Letahnya.
2: Tina kemampu letah.
0: Ya lambai. Kanyut natarang misalkan Pak Ji.
2: Eta mah paribasa.
0: Oh, paribasa eta mah.
2: Mohon.
0: Eh babasan mah.
2: Pan kanyut subjek. Tarang pan keterangan. Oh. Ya, tarang. Yo. Kanyut dina punuk, kanyut.
1: Disebut letik geus abi mah.
2: Iya,
1: naon? Dina punuk. Kanyut dina punuk. Sieunan, eta teh hartosna teh sieunan.
2: Sieunan, sareng borangan, borangan.
0: Lamun hade gogog hade tagog pan eta?
2: Apa itu kalimah?
0: Oh, laras.
1: Iya, Mbak. Berarti ini kasih contoh tak ada rotan akar punjabi itu paribahasa.
2: Di Sunda. Artinya paribahasa India kawitna.
1: Tapi data aja di Indonesia India kumah apa aja di Indonesia tuh.
2: Pada dasar mah tidak rotan ram punjabi.
1: Eh, produser film eta mah Pak Haji.
0: Rencangan Pak Haji, rencangan Pak Haji
1: eta mah.
2: Tiada rotan ram punjabi.
1: Tak aja di Sunda kena tak tetiasa aja di Sunda kena nu kalau lima tetiasa.
2: Anu pas betul aja.
0: Tapi anu sami nau anu sami.
2: Maksudnya anu sami upamina apa teh?
0: Tidak ada rotan.
2: Nyeuhkeun sesuatu lah kita tanda kutip menangkan nu iya gitu jadi rugi ting. Apa gerang geyan? Najan miskin, nasa lebih kaboga. Tapi salah kita boga. Nah gitu kan. Jadi
1: aya meningna keneh gitu nya.
2: Meningna keneh.
1: Aya meningna keneh.
2: Rasana aya pas pisan mah teh aya.
1: Sareng ieu naros ieu Pak Haji ya EYD aya di Sunda ya EYD teh separos di Indonesia kana sahurna teh.
2: Pak Haji tos cerat buku tata bahasa Sunda. Tahun 78 nuju kuliah keneh. Ayeuna ditambihan ku palanggaran ejahan bahasa Sunda. Dihususkeun ka Facebooker tah nomor ieu ka iya order GS tak?
0: Order tawan lah.
2: Anu peryogi naon buku eta
0: tiasa
2: kan?
0: Tiasa langsung order wae
2: mohon. Di
0: Gersunten
1: ka 0812 21 34 65 24
2: mohon kadinya pesanan
1: eta nomor nanya bilih bade hoyong terang buku-buku kanggo
2: sana eta mah khusus proses tata bahasa
0: EYD lah
2: EYD kumaha kumaha nyerat dipangmeulikeun di ka rumah sakitkeun di ka rumah sakit Hasan Sadikin keun. Pantes aya aturanana. Kumaha ngabentenkeun nyerat peti jeung peuti.
1: Ya, narasun kan ieu aya bukuna kitu
2: nya. Iya, apa aja, apa aja.
1: Namina teh buku naon peti mun hoyong ieu teh?
2: Tata Basa Sunda.
1: Buku Tata Basa Sunda yang penasaran nah, langsung ke
2: eta ge nomor... jeung pelanggaran ejaan bahasa Sunda disabureng. Eta mah produk LBSS, pelanggaran mah.
1: Iya nya, sahabat suara mangga nu bising hoyong terang di nomor kontak 0812-2134-6524.
2: Tapi nilah mung sebaran 70 ribuan.
1: 70 ribu.
2: Tahu nanti lah mohon garu buka itu apa kalah ras jarat teh. Dituduh-tuduhkan gitu. Kumaha jarat si, kumaha jarat kang, kumaha model. Ayeuna di Bumi Ageung nuju aya bupati alit, alit bener teh. Ayeuna di Bumi Ageung nuju bupati Tasik Ageung. Bupati Tasik ke Gentingaran.
1: Langkung ka eta gitu nya.
2: Dodol Garut alit we Garut.
0: Karena makanan.
2: Mohon namanya sami jeung kurupuk, sami jeung seblak, tapi lamun dodol ti Garut geuna. Eta aya buku eta.
1: Nah, tanya tadi kontaknya kayak apa ka ka radio naroskeun mun berminat.
2: Para sahabat anu hoyong basa Sunda leres dina nyarios sareng nyerat sok buku eta.
0: Sama-sama pemerintah ge kedah gaduhannya ieu nya
2: buku eta. Terus terus bagikeun ka mana-mana
1: eta. Mana-mananya.
2: Eta buku tahu si salapan apa jeung lucuna harita.
0: Aduh.
2: Diperebutkeun.
1: Iya. Iya. Kang Dede Awiligar kan. Oke. Sekarang apa jadi Kang Dede Awiligar kan anu kengeng tebak skor. Jadi Kang Dede teh nanti datanya diverifikasi dulu. Kang Dede mah kantun dongkap ka ditunya ka sate sedap betul anu di jalan
0: Karapitan
1: 48 nanti bilang saya pemenang kuis. Ini suara Kang Ganjar yang di
0: situ.
1: Kali Kang Ganjar harus standby, Kang Ganjar harus standby. Tapi kayak Kang Dede nya berlakunya ini 1 bulan berarti sampai dengan akhir Oktobernya, September ya. Itu aja Kang Dede jadi enggak diinformasi ku suara atau ka verifikasi datana mangga.

0: kan orang ya, ke barudak.
1: Kirimkan alamat gitu kan ya. Mohon, kirimkan alamat ke sini.
0: Kan nomor tadi tak ada nomor di Karapitan.
1: Nanti kita kasih nomornya ya.
2: Sana ya, Pak Haji. Pak Haji
1: halus saja ya Pak Haji. Halukene itu. Bisa halukene ya. Bisa halukene. Iya Pak Haji, Jasep Jajang Kopo ya narosnya Pak Haji. Ari Balaba sarang Balabeng. Balabeng ya, Balabeng ini.
2: Balabeng
1: atau kartosna sami wae.
0: Aya Balaba teh aya, Balabeng teh aya ge Balaba.
1: Oh Balaba.
0: Sebarang bere Balaba teh.
1: Oh Pak Haji pisan ya Pak Haji.
0: Ya madoman karena iya karena pageman karuhun pan lamun urang sebarang bere rezeki urang teh bisa beak.
1: Ye, suka teh nami atuh Pak Haji.
2: Ya pandu ye. Assalamualaikum ka sadayana mugi dina kayaan sehat walafiat amin. Lanjut ah sajarah tatar sudana Pak Haji. Bari nge-request Jamrud meh teh jenuh ku aliran informasi negatif medsos. Sok tah sajarah tatar Sunda mah da sudah mual.
1: Nah, paling bukan ahli sejarah, ahli bahasa Pak Haji mah ya,
2: pengennya Pak Haji apa menurut Pak Haji?
1: Naon sejarah tatar Sunda, sana tatar Sunda.
0: Ya mah mungkin halu we lah, mau ngecapruk.
2: Pak Haji mah kudu bahasa. Ya
0: bukuna pan sejarah Jawa Barat geger Sunten.
1: Tah ya bukuna sejarah Jawa Barat langkung sama eta di Aos ya.
0: Da. Di ngawitan kerajaan Salakanagara tahun 170 Masehi dugeun ka pajajaran runtag. 1578 tidinya we jajar sejarah Sunda mah.
2: Sok ta sahabat.
0: Lain nomor 100 nya.
2: Atau sok we tadi order dewan sekali dewan bilih nu perjogi buku sejarah Sunda, tatali kejahan. Order ka Geger Sunten nomorna 08 1 2 1 3 4 6 5 2 4.
0: Tapi nu tadi naros pak kenging hadiah.
2: Nanda mah.
0: Nanda mah.
2: Kenging hadiah hiji. Saya soalnya pertarosanannya Pak Jinya.
0: Mohon.
2: Gitu. Tawan cobi wan ini anu naros deui wan. Ti saya. Aya anu naros deui cobi. Tadi mah dari pitak tah. Dari pitak. Pegawai swasta sih. Beras un darah ramang dulur. Hoyong laguna protonema oke. Kesukaan Pak Aridio. Salam yang sedayana pendengar si Iswara lagi OTW Bogor nih asik mendengarkan Iswara. Suan tenaros atuh ah. Taita Johan Tasik, alhamdulillah Pak Haji tos sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kiki oge sampurasun Wah Haji Opik. Bedana naon antara bakso Tasik jeung bakso Solo?
1: Ngadaerana.
0: Atuh dua lagi Jawa atuh datang ngawoka.
2: Oh, baso
0: kana mah. Baso gitu.
2: Baso Tasik?
0: Mohon baso datang ngawoka.
2: Bentena imah panen.
0: Oh, bentar rasana.
2: Basona kumaha?
0: Ari baso iya. Solo mah basicna tina ieu tina kuahna nya, tina kuahna kuah sumsum.
2: Kuah sumsum.
0: Tulang sumsum sapi. Baso Solo mah.
2: Ayo Tasik.
0: Tasik mah tina hayam kampung.
1: Oh, direndamna teh nya
0: kuah. Ya cina atuh si naon si
2: cina teh kalduna teh.
0: Kalduna mohon.
2: Hayam.
0: Mohon. Moal aya duana baso Tasik pangarawasna baso Gunung Pereng. Nyaeta nu nganggo bagong.
2: Ulah.
0: Atuh kadieuna.
1: Ulah teu baca. Ah, sok alma urang mikiran baso lagi kurang maca dia, we hati sama suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun, Hani. Aku mandul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra

mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout. Siara Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Ejip. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah, iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap, cek Instagram @TransStudioMallBandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM ini suara Bandung, suara warga Indonesia. Gladiap impresi ini.
1: Siapa Gus? Gus semangat salah mana mah. Impresi.
0: Iya.
1: Ini kepi naon ka impresawan.
0: Kepi dulu.
1: Kepi dulu. Kita masih di segmen klinik bahasa bersama Pak Haji Taufik Faturrahman, sahabat suara. Tapi kita juga mau kembali menginformasikan buat sahabat suara yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadu-madakan keindahan alam dengan kemewahan modern. Ini ya, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, sahabat. Mulai dari lobi dengan desain yang mempesona ya. Ini dari beragam neighborhood story. Kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa. Ini menyajikan hidangan fusion di mana beragam minuman unik di Daguan Lounge juga ada. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga vinil. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Untuk itu reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja telepon ke 022 87 80 6688 atau follow Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Iya, Pak Haji ke patrosan ini seger Pak Haji. Anu iya aya aya ibe ciwidey Pak Haji pami ditagih isuk sore. Kita kalau betul paribasa
1: icuk cole, icuk cole,
2: icuk cole na, jadi paribasa mah.
0: Isuk sore, isuk sore,
1: icuk cole.
2: Paribasa teh kalimat anu mending diucapkan ku masyarakat gitu. Mm-hmm. Akhirnya diheuhan jadi paribasa. Paribasa sepatos kira dina pintonan reog abad atom. Ayah iya pan ayah adegan. Mang ehe jeung Mang Eon teh anu kudah nama sakali sewang digandong teh ieu. Ehe wae nu digandong teh gitu.
1: Kaluar apa eta?
2: Atuh kitu mah ngeuna ehe teh ngeuna Eon gitu. Nah, jadi paribasa gitu.
0: Oh, dari kejadian panggung gitu ya, kejadian naon
2: gitu ya. Oh, da paribasa mah teu ngahajakeun. Abdi bari kalau paribasa 10-nya arapalkeun teu kitu.
0: Oh, dari kejadian-kejadiannya
1: diheukeun ku masyarakat diheukeun.
2: Mitos-mitos. Oh, ada Persib mah tuh main di Jayapura mah menang tapi mitos gitu. Atau napi hiji mangsa mah bakal jadi paribasa. Persija mah ada siga mobil diesel atuh.
0: Kumaha tah Haji
2: mobil? Bila panasna, lamun geus panas di jabel leasing.
1: Persija, Persija.
0: Ada Nanang di Nanjung Marga Asih. Pak Haji bade tumaras dupi hartosna ulah kumeok memeh dipacok teh naonnya hartosna kupeoksna.
2: Kumeok teh tina keok.
0: Oh, tina keok
2: kumeh. Eleh. Kita tina ieu
1: kalah sebelum bertanding ya Pak Haji.
2: Mohon tina hayam hayam keok keok gitu.
0: Jadi kumeok teh hartosna mah
2: ulah juga hayam elehan.
0: Ulah
2: kumeok memeh dipacok jadi
0: nah kumeok jadi rata
2: hartosna. Memeh dipacok hayam teh geus keokan eleh gitu.
0: Ya, can ge perang geus menyerah.
2: Mohon jangan menyerah sebelum berperang. Ulah kumeok memeh dipacok. Ayo mah gini-gini macokan weh sepaloba-loba.
0: Baik.
2: Keun baik.
0: Assalamualaikum Mr. Wanda, Mr. Ami, and Mr. Haji. Mang Chandra Acung di Tanjung Sari. Hoyong Dana Ben.
1: Oh iya. Dan Ben. Lamun henteu ngakal moal ngakeul. Eta naon Pak Haji?
2: Eta hayo jadi paribasa.
0: Mun teu ngakal moal ngakeul, mun teu urang teu mikir.
2: Ngakeul, maca, macul, macakal gitu kan. Aja pantina suluk majalah naonnya itu aya majalah Sunda gitu kan maca macul macakal maca meureun urang teh ningal rumusna ningal pagaweanna macul pagaweanna macakal nya hirup nyobaan hirup
0: nya bakal menta baso kumaha maneh teh abi mah hayang hadiahna baso budi Pak Haji sana
2: tetap baso oh, basi burut
0: kalau burut nah aya burut segala Pak Haji.
1: Siga kia Pak Haji ayeuna kan hade goreng ku basa. Tah ente aya pergeseran nya teh heureuy tapi da ayeuna mah hade goreng mun ka Bandung mah hade goreng ku baso
2: Pak Haji. Baso, teu cecep aya jadi kecampangan gitu. Jadi kecampangan jadi paribasa. pokoknya paribasa mah kalimah-kalimah anu diucapkan ku masyarakat terus itu mulai diheuhan paribasa. Dan teu diumumkeun. Di ngawitan tangga sakieu kalimah jadi paribasa henteu kewek ku eta ku.
1: Banyak orang yang make jadi we paribasa.
2: Lir Persib tanpa Atep tapi nah, itu bisa wae kata.
0: Tah gitu ya. Ya Pak Jaya jajang Jasep Kopo ieu mah amun anjeunna teh sok googling sana mun naros ieu leres teu sana. Aduh leutik kalah jadi leutik.
1: Ya beberapa kosakata bahasa Sunda. Sama kalah hadikrik sih bener eta atuh da moal bisa
0: dikit. Ya. Leutik atuh.
1: Da maneh atuh mun masalah sama matana. Jadi weh kap eulungit Hendra. Weh alungit. Dipencet.
0: Weh leungit teh
1: haeng. Jadi naon da tadi eulungit.
0: Oh, bacakan mi itu, ini bacakan apa tadi nu berapa nu ayah congyang, terus,
1: sila tadi itu saja siap pokoknya kalau Pak Ji
0: gedean kalah lengit.
1: Ah iya Pak Ji, iya nggak motor Indra,
0: nggak sarua berarti jeng jeng. Jadi tadi hanya nata googling,
1: ngeres ke
0: senang. Iya, asal berapa kata bahasa Sunda yang jarang dipakai?
1: Murangkalihna sok naros bahasa Sunda. Ka abi ngagugling iya iya hasilna muir deui
0: tuh ieu ge. Iya maca atuh
1: sebab. Tah ya tah. Beberapa kosakata bahasa Sunda buhur atau yang sudah jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari meliputi conge. Penyakit infeksi pada telinga
2: sanes, bagian dalam. Sanes teu digunakeun.
0: Jarang.
2: Kesehatan geus maju. Terus congena hese.
0: Oh, ada conge.
2: Bapak Allah mah Pak Haji garuh babaturan si Darim di Pager Ageung teh.
0: Congean Pak Haji.
2: Jadi lamun jeung urang riweuh teh kieu mah cerita kitu-kitu. Jeung urang teh lompat.
0: Pangeuleuh nanya ada conge.
2: Air mah sudah mah hese paling anu conge.
0: Nya ada geus.
2: Lain bangku pangharepna si Darim.
1: Ada geuleuh.
0: Terus naon deh, naon deh kata-kata
1: polka, polka.
0: Polka teh naon?
1: Dicukur.
2: Pak Haji gaduh barber de polka namina.
0: Jadi leres siapa aja hartos nanya leres aja
2: entarnya. De polka. De bahasa Belanda.
1: Ewaten, jerawat atau bisu kecil di muka yang berisi lemak.
2: Jerawat alit ewaten.
1: Ewaten tanda cinta yang tak poin.
0: Mohon. Nah, eta.
1: Mas kurang ujian baru meretek sebenarnya.
2: Jadi pasakin jeung penyakit anu memang ayeuna sesudah mang.
1: Andalemi. Orang yang memiliki tingkah laku sangat halus, siapa aja anda lemi?
2: Mana lemi mah istri biasa mah, saya pembuat anda lemi mah. Tapi kalau mengaliway mah nu kabencong-bencongan aja.
1: Tulang lunak lah Pak Haji.
0: Boti Pak Haji, boti ya namanya
2: sebetulnya. Nah gitu.
1: Tadi teh balaba Pak Haji, balaba atau balabeng, orang yang baik hati, murah hati atau suka memberi atau dermawan.
2: Balaba.
0: Tuh, balaba salah. Tuh tulis sana di dinya lawan mi di
1: dina. Balaba.
0: Balaba Pak Haji di Google mah.
2: Tonton ke Google.
0: Kirangha jadi kerana mah balabah Pak Haji ya. Nembeta leres hartina orang nusok masihan gitu ya.
2: Balabah tadi sempat ke Pak Haji
0: kan. Ya dan makanya di Google mah balabah
2: meren makanya. Google. Kudu percatatan maka jamin lebih keluar di rumah sakit. Maha mayarna.
1: Bagawan Pak Haji, bagawan.
2: Bagawan na jami anetos. Mandito.
1: Tah, ninggalkan urusan
2: ke dunia. Pak Harto mah namanya. Kepoin Pak. Pak Harto gini aja istilahnya Madeg Madeg Mandito. Nah Pak Harto gini
0: aja. Ya tadi keterangan apa yang didinya ya,
1: sebutan atau gelar orang untuk yang sudah meninggalkan urusan keduniawian.
0: Mandito enak.
1: Begawan.
0: Begawan.
2: Begawan.
1: Begawan.
2: Di orang kan aja anu di pasian jujuruk begawan aja. Jadi ke masyarakat nyata anu jalannya dianggo Surapati Cicaheum. Nah. Kyai Panghulu Hasan Mustafa, eta pasian dijuluk Bagawan Sirna Dirasa.
1: Tuh, geus ninggalkeun.
0: Geus teu ngudag duniawi kitu nya.
2: Mohon ai Pak Haji mah jaman bobogohan Ibu Ageung.
0: Bagawan teh Pak Haji.
2: Sanes.
0: Oh,
2: pan juratan dateun aya teh nya. Jadi mun
0: kuitis kata-kata
2: mah teh Sirapati Salapan Tilu Pager Ageung gitu. Nah, itu kalian itu nggak senikah mana cara apa jalan Sirapati tah jalan ke makam mana jodoh ke Sirapati lengit Sirapati itu nyawa jalan ke makam.
1: Oh
2: dapat tuh pon garaya jalan naon jalan naonnya Dokter Sukaryo jalan Jati pegar aja kan hiji jalan teh Ah ngarang we jarang letik jarang sirna pati.
0: Anu kamari pas kadieu ditunjukkeun ku Agung tah eta tah. Jakat masjid.
2: Ya sirna pati.
0: Tah kitu lah.
1: Ya kana Kak Wan, Pak Haji ari conge sareng dole teh sami atawa nepi benten? Conge jeung dole.
2: Dole mah sareng menguping, dialek juga nama.
1: Oh.
2: Dialek juga mah di bahasa mana tah eta?
0: Dole naon we dole mah?
1: Nya mah dole teh sarua jeung bonge.
2: Ai bonge man benten jeung conge.
1: Bonge
2: mah tetesan ieu
1: mendengarkan.
2: Mendengarkan. Ai conge mah pangalai. Cobian we tuh.
1: Bawa tangkal keresan eta teh wan. Kirasa kuan ambuan wan. Bawa tangkal keresan.
2: Tengah poe sih dari terus tercipta eta.
1: Ieu naon si Atak?
0: Kang Uten ya naon Kang Uten ya?
1: Kang Uten naon?
0: Abi oge raka ipar ti Imban Negara Ciamis aras raka ipar teh disebutna Dahuan.
2: Aras Dahuan.
0: Dahuan. Dahuannya.
2: Eta penyanyi
1: Nika Adila.
2: Penyanyi dangdut ayeuna sok dianggo di Bumi Ageung ti Imban Negara Cici.
1: Oh, Cici.
0: Cici Pak Ji.
2: Cici mohon.
0: Bu Ageung Cici mah Pak Ji.
2: Sareng ieu sareng nami Bu Ageung Cici.
1: Oh, eta Bu Ageung mah Cici. Bu
2: Cici.
1: Eta urang sok seuri wae euy aya piagam penghargaan eta kan Bu Cici.
2: Nah, sebagai ibu rentan naonnya?
1: Saya harus berhasil menurunkan berat badan eta teh di
2: makan. Oh iya. Kamari ge kaing hadiah 42 juta ti Pemprov Jabar, Ibu Cicih ti Sumedang.
0: Oh ti Sumedang.
2: Mewakili kelompok ibu-ibu rentan, duka rentan naon?
0: Ibu rentan, rentan.
1: Rentan, apa aja rentan teh nimir lah rentan.
0: Dino eta. Tapi rentan naon?
1: Nya rentan naon? Tapi emang kaing ibu Ageung kamari.
2: Ya tante, mah aya di medsos gitu
0: foto oh. Mana wih teh ah. Oh. Saya mau ulang lagu lah
2: teh. Kalau Imban Negara teh aya pengarang ya. Aya pengarang Nugadut Toko Bako Cap Naon katanya. Kiswes. Pak Kiswa. Cap Gajah. Bako Cap Gajah Pak Kiswa di Imban Negara. Eta teh Pak Kiswa teh anu ngawitan nyiptakeun sajak sunat teh Pak Kiswa.
0: Oh, Pak Kiswa sejarah.
2: Pan kampung gue diurang apalna ya guguritan pupuh teh nya sinomas mana gugang dangdang gula magatru tapakis patu damang diopramu di rumah sakit Cideres nah, lahir sajak munggaran di Pakiswa sajak Pakiswa
0: Pakiswa iman dia
2: mun dianggap sajak munggaran di sastra surat teh urang Imban Negara salembur sareng Nika Ardila.
0: Tah Pakiswanya di dia mun di timur tengah mah Pakistan.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas Kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: mangenaun mi meh lancar meh
1: Melsa Wan, Melsa Internet Service Provider. Aya dua layanan, Raya Basic sarang Eco Fiber. Aya Raya Basic mah kanggo usaha, keunggulan teknologinya serat optik. Ini tuh memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Nah, tagihan Eco Fiber ini mah layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal. Harganya terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatannya 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
0: Ya, ini sahabat suara. Jadi tadi teh itu Pak Jip Ananda, Nandanya teh.
1: Ananda.
0: Nanda di Arca Manik tapi alamat Cimahi itu kumaha teh. Itu kan yang tadi kan yang bungkut Pak di Canda Kadieu jantan atau kumaha Pak Ji?
1: Canda Kadieu. Canda
0: Kadieu. Terus aya di dieu tabung. Nanda puntennya jantan di Canda Kadieu terus dikirim ka dieu ka Iswara saurna nya. Sarang sawung kulo kayaknya Pak Ji tadi jantanna.
2: Mohon penetan terus kana aya buku iya.
1: Nanda hukum tuh tengali.
2: Aya naon?
1: Tata basa.
2: Tata basa sarang pelanggaran ejaan udah disampurnakeun.
0: Tah kitu nya.
1: Tuh buku wajib Facebooker maksudnya naon Pak Ji teh?
2: Mun Facebooker teh pas bukiah teh kan salah nyaratna.
0: Oh.
2: Da ayeuna mah aya grup Ica Galeh Doma.
0: Oh Galeh.
2: Galeh Galeuh. Galeuh. Kumaha aing wae cenah. Lah mere kitu lah sok nyanggang dipikeurkeun teh.
0: Ya nak Ananda
1: jangan.
0: Jadinya Ananda bisa ambil ke sini ke Iswara Bandung ya, nggak jadi dikirim katanya karena sudah dikirim ke sini ya.
2: Tadi dia langsung ke kali pekarapitan teh.
0: Sana dan Ananda mah tekengin dari
2: awalnya.
0: Anu kengeng mah dari Awi Ligar tuh kengeng mah tadi.
2: Itu yang satu sana, iya sana kartun.
0: Nah, entah Pak Ji.
2: Tadi udah diiklankan teh.
1: Gimana Pak Ji?
2: Telsa, Kelsa.
1: Melsa,
0: Mel sama internet, Pak Ji, internet. Pertama Elsa Projan, Pak Ji.
2: Mohon Pak Ji kan ayah, iya ayah. Uang Sulti Radio teh pasti pan ngalangkungan ke Surapatinya.
1: Beres.
2: Dan antawis Tunggung Banda duikeun ka Surapati teh aya bara main teh Elsa, Elsa tokoh.
0: Oh, ngge ieu iya, ngge badut Elsa gitu.
2: Elsa butut badut.
0: Frozen.
2: Sekali mang sama ke istirahat soreng sepuh teh.
0: Oh, sepuhnya
2: ieu mah ieu mah. Oh, mohon. Ditaruh sek acam man. Ini sebab dia masih kadang ngerak ngeyeh. Ah, terus saya pemakanan naon usaha ada Sanu hoyong jadi Elsa kia. Nah, cuman usaha-usaha nesre terus terkaduga cuman. Itu budak ada hoyong jadi Elsa kia mama cuman. Hoyong jadi naon? Hoyong jadi Pikachu. Baru ada modernnya Pikachu.
1: Si barang teh yang jadi naon,
0: yang jadi Pikachu
2: kan
0: nya. Hewan itu
2: nya dagang naon gitu.
0: Jadi yang jadi Pak kantun gentos kada kostum lah kita.
2: Kenapa? Kan warna kada kada tuh. Cakat dia, cakat BJB payunna tadi ditungtungi we di Ponorogo.
0: Jadi dia. Ya, siapa aja? Apa aja mah penutup ti Pak Haji, Pak Haji saat acara pamit Pak Haji, mangga Pak Haji.
1: Ya apa aja dah, sing sehat lah.
2: Ah, panutup nama orang sini dungakeun we.
1: Nah, gitu.
2: Mugi-mugi orang dipasihan nikmat, barokah.
1: Amin ya Allah, ya
2: Rabbal. Rezeki anu tan wates wonganna bari barokah teh ya, ada
1: tahun
2: urang rezeki
0: nya. Ya, Pak Haji sehat teras, happy teras, bahagia ya, teras, dipenting Pak Eta nya.
2: Sudah dibagiakeun.
0: Nya bagiakeun Pak Haji mah mun.
2: Hoyong naon Pak Haji? Juga roda padat sih aya ti luhur aya ti handap. Kan Persib Jaya eleh ku Persib Jaya meunang ngarawan
1: Korea.
2: Korea gitu kan weda. Aya nu di eureunkeun Pak Purbaya. Heeh. Engke meureun bawalos sangke ku. Tinggal ieu engke.
1: Iya iya iya.
2: Tinggal ieu ya buku ieu. Aya ka teh tinggal nya. Ieu sabiji teh.
1: Kedap Pak Haji.
2: Tak genep kan cadangan di dianya.
1: Ya.
0: Tah kita anu noyang.
2: Biasa tata bahasa Sunda
0: mah. Nu ayeuna mah nu kengeng mah tadi teh nandanya di Arca Manik tapi alamatnya di Cimahi.
2: Mohon.
0: Ya Nanda diambil ke sini ya, Nanda Kang Nanda ya, punten, nah punten jantan di kirim ku Pak Haji dan tos dikirim ke dia sebenarnya. Hatur nuhun Pak Haji tos nyempetkeun ka dia Pak Haji nya sehat teras Pak Haji
2: tiap
0: minggu kitu nya.
1: Da anjeunna mah enjing ge langsung nyos deui atuh.
0: Ka mana?
1: Atasik Pak Haji.
2: Istirahat gelemur.
0: Ya mun

0: ya tamu.
1: Oh, dulu teh istirahat aja di situ teh.
0: Sampai 15.
1: Kan yang teman ku
0: terjalan ku iman.
1: Oh ya.
0: Kumana ya rahmat.
1: Pajit itu papi mah aja, papi paji halusinasi di jubah bagi WA abi tuh gila. Abi geridik langsung.
2: Siapa? Sok kemana karampo
1: ya. Terus sama suara kita pamit, saya Wanda Urban pamit.
0: Paji pamit.
2: LB Urban juga pamit.
1: Suara seru.
2: Au.
3: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi,

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Isuara.
2: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang, Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Adera dengan Lebih Indah. Setelah lagi baru aja nemenin kamu di 10 lagu keren. Pastinya bareng sama Farah sampai nanti jam 2. Dan saya mau spill lagu lainnya yang bakal sebentar lagi dimainkan. Hari Kamis dengan cuaca yang cukup cerah gini, cocok galau gak sih sahabat suara? Kayak kalau denger lagu satu ini auto luluh lantah gitu hati ya. Apalagi kalau kamu lagi relate banget, masih mencintai tapi akhirnya sang kekasih harus memilih orang lain. Aduh, satu lagi ini bakal nemenin kamu ya. Habis Kunto Aji dulu dengan Rona Merah Langit.
1: Sahabat suara, setiap tanggal 11 September kita tuh selalu memperingati Hari Radio Nasional loh. Jadi, di hari spesial ini, Iswara akan siaran seharian dengan mengajak bibit-bibit muda dari berbagai radio kampus untuk merasakan langsung pengalaman siaran di Iswara Jakarta. Di antaranya, akan ada B-Voice Radio dari Binus University, 45 Radio dari Universitas Pembangunan Nasional, serta RDK FM dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dan gak cuma itu, hari radio ini juga akan dimeriahkan oleh Surya Insomnia bareng Kinos Gina di Suara Seru, Feli Sumaiku bareng Jill Reza di Suara Santai, dan Coki Bear di Nongkrong Bareng Beril. Jangan sampai ketinggalan. Yuk dengerin keseruan kita di 101,4 FM Iswara Jakarta dan live TikTok kita di iswara.network. Hari Radio Nasional, hari

0: Kamu masih bareng sama Farah di suara That Was Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Lagi yang baru aja dimainkan masih untuk lanjut temenin siang kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah kalau dari Jakarta Selatan ya. Dan sepertinya masih akan seperti ini kondisi cuacanya. Bahkan kita nih terutama daerah Jakarta dan sekitarnya sudah diperingati sama BMKG bahwa ada potensi dilanda kekeringan ya sahabat suara. Jadi ayo dari sekarang kita mungkin jangan buang-buang air. Karena mungkin aja gitu ya, dengan kita meminimalisir penggunaan air itu bisa cukup membantu nantinya, jadi gak boros-boros. Tapi ya belum tentu juga sih sebenarnya. Cuman ya hal-hal positif kita lakukanlah sekarang, karena kan kalau gak kita yang positif, siapa lagi? Mau ngandelin siapa lagi? Berita, berita yang positif. Aduh.
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Daripada pusing ya kan, hari-hari berita bikin geleng kepala. Bahkan kemarin saya baru ngeliat tuh ada salah satu perempuan yang diduga gitu ya ditendang. Sebenarnya itu udah terlihat banget dari rekaman CCTV-nya di sebuah mall daerah Senayan gitu ya. Terlah kita bahas itu. Tapi sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu pakai satu lagu dari Malik and Essentials. Kita bikin romantis, udah ngantri 10 lagu keren. Dimainkan abis Anet dulu, Sembunyi dari

That was Flow dengan Pulang. Lagu yang baru aja Farah mainkan pastinya masih nemenin kamu di Suara. Ya sahabat Suara, selain di On Air sekarang saya juga lagi live TikTok. Jadi buat kamu yang mau ikutan yapping-yapping di sana bisa langsung meluncur ke suara.network. Aku akan mengalah untuk sahabat Suara. Mau request lagu apa aja boleh siang hari ini. Tapi sekarang mendengarkan playlist dari 10 lagu keren dahulu ya. Salah satunya adalah lagu Afgan dengan Kacamata. Bakal dimainkan sebentar lagi ya besok.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Felicia dengan Masalahnya. Satu lagu yang sekaligus menutup 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita pasti akan berlangsung sampai nanti jam 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pastiin kamu di sini aja, karena lagu-lagu enak lainnya bakalan lanjut temenin siangnya kamu. So stay tune.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sahabat Suara, ada satu tipe orang ya yang hidupnya lebih tenang. Misalnya yang gak nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal nih ya, kalau kita misalnya membereskan segala macam yang diperlukan lebih cepat, itu tuh bisa dapat diskon loh. Ini apalagi kalau ngomongin tentang bayar-bayar PBB P2 tahun pajak 2026. Ini terutama buat warga Jakarta. Sekarang ada diskon 5% sahabat Suara ya. Dan diskon ini bisa dimanfaatkan sampai nanti 30 September 2026. Dan di tanggal itu penting banget buat dicatat, karena 30 September 2026 itu merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi nih ya, daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending kamu cek dari sekarang deh tagihan PBB P2-nya ya. Terus segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajibannya beres, kamu bisa dapat diskon 5% juga gitu kan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga turut ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan deh tuh pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Aduh, itu nanti dulu deh buat urusan yang satu ini ya. Catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%. Dan untuk informasi lebih lengkap, kau bisa langsung aja cek di laman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu masih di suara barengan sama Farah. That was Reza Artemevia dengan satu yang tak bisa lepas. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Kalau ngomongin judul lagu barusan, satu yang tak bisa lepas, sekarang ini di benak saya gak bisa lepas tuh adalah sebuah berita tentang seorang perempuan yang diduga sengaja ditendang di salah satu mall daerah Jakarta ya, daerah Senayan sana. Dan sampai sekarang update-nya masih sama kayak kemarin. So far beritanya belum ada update lebih lanjut, belum ada klarifikasi dari orang yang diduga pelaku, kemudian juga pihak mall belum ada statement gitu ya. Tapi sejauh ini informasi yang bisa di-share ke sahabat suara yang mungkin belum tahu ya, jadi ini terjadi di hari Minggu kemarin tanggal 13 September sekitar sore hari di salah satu food court yang ada di mall daerah Senayan. Kalau misalkan sahabat suara belum ngeh, kamu langsung search aja di Google, pasti langsung keluar beritanya. Karena di sosial media tuh udah banyak banget. Saya tuh ngeliat video itu ngilu banget sahabat suara. Terus kemudian setelah video itu viral di threads gitu ya, banyak orang yang ngasih informasi. Nggak, ini belum valid informasinya, tapi banyak yang mengaku sebagai teman dari perempuan yang ditendang ini, terus kabarnya mendapat intimidasi dan lain sebagainya. Makanya beberapa postingan atau cerita tentang dirinya dia yang tersakiti itu tuh hilang dari sosial media, kayak di take down gitu sahabat suara. Sejauh ini belum ada update-nya seperti apa gitu ya, tapi yang pasti kalau itu terjadi sama saya ya, kemarin saya tuh udah mikir, terus malam tuh kesel banget pas ngelihat video ini sahabat suara, karena di mana-mana sosmed tuh isinya video ini gitu yang berseliweran. Kayaknya kalau misalkan saya balas nanti saya akan digampar juga gitu kan. Kayak bakal saya videoin sih mukanya gitu kan. Terus habis itu panggil pas satpam. Tapi saya enggak mungkin kabur terus udah ngilang gitu aja. Kayaknya bakal ada revenge deh. Kalau sahabat suara di situasi seperti itu gimana? Atau enggak pernah enggak kamu berada di situasi ketika lagi di area publik mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, dan biasanya kamu seperti apa responnya? Let's go, kita ngobrol ya. Bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe that's what makes it an icon. Di tahun ini, Senayan City merayakan 20 tahun perjalanannya dengan menghadirkan Fashion Nation 20th Edition

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan
3: sekarang kayak... udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
3: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
2: Kenapa begitu?
3: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang.
2: Mm-mm.
3: Saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV.
2: Mm-hmm.
3: Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat
4: sekolah.
3: Dari sekolah.
2: Dari pendidikan formal.
3: Pendidikan formal.
2: Yeah.
3: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
2: Gak ada aja.
3: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
2: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini.
3: Nah, kan, dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
2: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
3: sekarang
2: kayak,
3: udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
3: Hah?
2: bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya.
4: Enggak sekolah
2: apa
4: gimana sih?
2: Nah, itu dia makanya di Google aja gak ketemu kan itu sekarang.
3: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
2: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
3: Madar tuh
2: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
3: Aduh,
1: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gubernur

matang. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah rekayasa lalu lintas karena akan ada ruas jalan yang akan kembali ditutup. Dwi Rio Sambodo menyarankan pengaturan lalu lintas dibuat fleksibel sesuai kondisi di lapangan, termasuk pengalian kendaraan secara bertahap, optimalisasi lampu lalu lintas, hingga sistem satu arah sementara di lokasi.

berlaku tidak menyenangkan, kamu akan berlaku seperti apa? Atau kamu punya pengalamannya kayak gimana? Boleh ceritain sahabat suara ya. Langsung gabung aja ke 0816-114-1014 atau langsung ke TikTok iswara.network. Lagu yang akan lanjut temenin kamu ada Niji, Laskar Pelangi. Ini kita akan karaokean di lagu ini habis perunggu dulu ya dengan 33 kali.

Masih bareng sama Farah di Suara Adria Merenjola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Pasti dimainkan untuk lanjut temenin siangnya kamu sambil saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung. Dan ada beberapa juga sahabat suara siang hari ini ikutan obrolan kita ya, di mana apakah sahabat suara pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan responnya seperti apa? Ada Febri yang bergabung dari Jogja, katanya pernah nih. Dulu awal pertama IKTP kan antri banget tuh Far. Nah itu antri udah sesuai loket. Ada ibu-ibu yang nyerobot antrian. Dan ternyata ibu itu gak sesuai antrian loketnya. Akhirnya itu ibu antri ulang dari belakang sesuai loketnya. Oh kamu jadi yang menyaksikan gitu ya. Oke, tapi akhirnya kamu terdampak gak Febri? Apa kamu cuma nonton aja? Terus ada juga Ulfa dari Day Fog. Wow, sakil. Katanya disclaimer dulu, aku ini memang termasuk obes. Oh, oke. Okay. Apalagi pas aku hamil anak ketiga, gede banget. Aku nyadar kok, kata Ulfa. Tapi pas aku lagi kontrol kandungan ke klinik di dekat sini, ada kejadian gak ngenakin. Aku dapat perlakuan body shaming sama sesama pasien pasutri juga. Istrinya pun lagi hamil juga. Itu posisinya lagi selesai nimbang dan lain-lain. Biasa kan kalau mau cek kandungan tuh harus dicek ini itu dulu. Terus Ulfa baliklah nih ke bangku tunggu sambil jalan melewati pasutri itu. Habis itu suaminya bilang, "Ya Allah, astagfirullahalazim, lihat mah gede banget itu ibu-ibu. Mana pakai nikop? Enggak sumpek apa ya?" Ya kali serius Ulfa kamu diginiin. Aduh, mana lagi hamil lagi. Suamiku yang dengar itu langsung emosi. Mau mode ngelabrak, tapi sama aku tahan, kata Ulfa. Pesan moralnya, please, tolong. Kalau kalian ada ngelihat orang yang obes dan notabene-nya lebih besar daripada body kalian, jangan dijudge. Gak apa-apa ngomong kayak, weh gede amat, tapi dalam hati aja. Ya enggak, lagi juga maksudnya, itu kayaknya dia ini deh, salah deh, maksudnya mungkin mau ngomong dalam hati tapi tau-tau keluar, tapi itu gak oke banget ya. Itu bisa, kalau aku di posisi kamu sih kayaknya aku berantemin tau. Apalagi dia obvious gitu ngomongnya ke aku ya. Maaf ya, soalnya aku agak emosional, orangnya emosian gitu, sahabat suara. Tapi jangan ditiru. Ya balik lagi ke preferensi ya. Nah ini kalau kamu punya cerita juga, pernah mengalami hal tidak menyenangkan di area publik dan respon kamu seperti apa gitu, udah terjadi juga, kamu bisa sharing nih siang hari ini di 0816 114 1014, atau merapat juga ke TikTok. Oh ya, tadi di TikTok juga sempat ada beberapa cerita yang akan nanti aku bacakan juga ya. Jadi sabar satu persatu, karena sekarang saya mau lanjut dulu nemenin siangnya sahabat suara dengan lagu dari Yovie Nuno, Dia Milikku.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia Warna dengan Rindu ini. Salah lagu yang dimainkan sengaja sekali untuk nemenin siangnya sahabat Suara biar makin semangat. Terutama kamu yang lagi sangat merindukan si dia, pujaan hati. Yeah. Semoga lagu tadi cukup mengobati ya. Walaupun kayak kalau gak bertemu tuh gak tuntas ya rindunya sahabat Suara. Tapi seenggaknya adalah sedikit hiburannya dengan mendengarkan lagu dari Suara. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung dari TikTok, ramai sekali. Ada Reza, Clifford Fan, ada bakar-bakaran steak Trenggalek, ada si Penyu, ada Nok-Nok, Jabrik, Ilmira. Wah rame deh pokoknya ya. Terus Ilmira juga katanya mau request lagu Adrian Halif yang 2001 kali. Oke, nanti diantriin, ditungguin aja. Terus yang bergabung di WhatsApp seperti biasa dari Korea Selatan ada Nastu. Katanya, oh ada pantun lagi seperti biasa ya. Pabrik gandum di Jakarta Utara. Assalamualaikum pendengar Suara. Asik. Boleh nih Nastu tuh pantunnya gak cuman mentingin rima di akhir kalimat doang, tapi di tengah kalimatnya juga sama, berima juga boleh loh. Nastu gue liat-liat ya, karena setiap join dia selalu tertata tuh pantunnya sahabat Suara. Katanya siang Farah, cuaca masih kayak siluman katanya di Korea. Pagi panas, malam dingin kayak si dia. Aduh, jadi kayak siluman apa kayak si dia nih? Terus mau request lagunya Rimar atau Meska dong. Kalau dulu aku di publik kayak ibu-ibu itu udah pasti aku lawan. Oh, maksudnya kalau menemukan situasi di publik area yang kurang menyenangkan gitu ya tuh ya. Katanya pergi ke Korea atau nyari comberan, aku siram ke orang itu. Itu dulu sih, kalau sekarang paling pakai mbatin. Katanya batinnya pakai mbatin, orang Jawa banget nih Nastu nih ya. Kalau gedek pakai ilmu dukun. Coy, tapi biasanya emang itu yang paling mudah ya, dan gak kelihatan tuh ya ilmu dukun itu ya. Katanya ditutup dengan pantun lagi sahabat Suara dari Nastu. Burung cendrawasih makan kedong-dong, terima kasih banyak dong. Asik. Oke Nastu, nanti akan aku anterin lagu requestan kamu sambil aku cari dulu ya. Sekarang mau memainkan lagu requestan dari Ilmira Salma dulu nih dengan 2001 kali. Sambil menanti buat sahabat Suara yang mau join juga siang hari ini, bisa langsung merapat sekali lagi ke 0816 114 1014 di WhatsApp, atau langsung aja ke TikTok suara.network.

0: That was Nakila, So Asu. Ini lagu enak banget sahabat suara. Aduh, saya benar-benar makin keracunan nih sama hipdutnya Nakila ya. Sampai tadi pas di TikTok sambil dengerin lagu ini, ih jadi mau deh ngafalin lirik lagunya Nakila. Karena kayak seru banget deh kayaknya nyanyi sambil joget-joget pundak gitu ya. Anyway, masih nemenin kamu sampai nanti jam 2. Farah juga masih akan memutarkan lagu-lagu enak. Dan menantikan untuk sahabat suara yang pengen join siang hari ini, kirim salam, request lagu atau sekedar absen saja, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 di WhatsApp atau langsung aja ke TikTok isuara.network. Satu lagu dari Elemen dengan Rahasia Hati bakal dimainkan kurang lebih semenit dari sekarang. Stay tune
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version, selalu ada sesuatu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio-studio radio yang waktu itu cuma ada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Jogja, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang juga ditetapkan sebagai cabang-cabang RRI yang pertama. Bahkan mereka semua yang hadir dalam rapat tersebut juga merupakan pegawai pertama RRI. Jadi, tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan songide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Tidak kasihan yang lain teh.
3: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
4: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausulatif dan Rishon Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
5: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishon Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausulatif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan

0: Kabupaten Garut.
1: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
2: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
3: Para korban mendatangi dua rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
4: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti. Dia menggunakan sertifikat hak milik palsu dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, letak pas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
3: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
2: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
5: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
6: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
2: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
7: Dengan suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa? Pas keluar kebakaran, lari ke sapo.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
8: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur, disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
2: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
9: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar

0: Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
4: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
5: Udah berapa lama sih, Bu? Ini, nggak ada air, Bu?
6: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
5: Udah kering?
6: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri. Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Udah kasihan yang lain teh, antri.
5: Oh gitu.
6: Iya.
4: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
7: 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga, ada beberapa lagi.
5: Sumurnya udah mengering atau gimana?
7: Rata-rata ya.
3: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
8: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
9: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NF. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
11: Udah seproper itu
12: indie
11: oke
12: okay. Bener-bener yang kayak rekaman di rumah, simpel banget, sederhana gitu. Tapi kayak dari situ aku belajar banyak sih, kayak dari teknik nyanyinya gitu-gitu
11: okay.
12: Terus kayak gimana ya cara menjiwai asik.
11: Oke, biar ngacun banget ya musiknya, nyanyinya gimana.
12: Benar.
11: Gitu. Dari 2012 terus kamu kan kuliah. Benar. Habis itu balik lagi kayak gue harus nyanyi nih. Itu per 2000 berapa?
12: 2012 aku sempat nyanyi cafe to cafe juga.
11: Reguleran gitu.
12: Sempat okay. ke Blok M Square gitu. Pertama okay. kali itu aku dibayar waktu itu 500.000.
11: Ih, itu gede hitungannya.
12: Lumayan ya.
11: Iya, kalau sombong enggak apa-apa sih karena biasanya orang-orang kan kayak nasi kotak gitu kan. 500.000 oh, iya, hitungannya iya. lumayan.
12: Iya, maksudnya ditilap sama manajer.
11: Oh, iya. Langsung ada backsound yang kuak-kuak gitu ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu setelah reguleran,
12: ya udah aku belajar kayak sebenarnya dari dulu aku suka nulis puisi kan. Nah, nulis lagu ternyata enggak jauh beda dari nulis puisi gitu kan. Kayak mencurahkan isi hati di situ kan. Ya udah aku bikin lagu. Okay. Kalau waktu itu ada lagu aku pertama kali namanya judulnya adalah Petikan Gitar.
11: Itu
12: aku nulis sendiri tuh.
11: Di 2000 berapa tuh?
12: 2014.
11: Oh, 14. Oke.
12: Aku rilis tuh.
11: Kamu udah rilis senang tuh ya. Iya, luar biasa. Dan dari situ tuh baru kamu setelahnya menulis lagu sendiri.
12: Wah, benar. Jadi sampai, nyaman gitu.
11: Sampai di rilisan terbaru ini juga.
12: Nah, sebenarnya ada masa-masa di mana aku enggak nulis lagu lagi.
11: Oh.
12: Jadi istilahnya kayak aku mencari jati diri kali gitu ya.
11: Iya.
12: Aku jadi anak fashion di 2012 kan Instagram udah mulai tuh. Nah, aku di situ langsung foto-foto OOTD gitu.
11: Oke, eksplorasi ya, tapi tetap di seni-seni juga irisannya ya. Luar biasa. Di sini kita masih bakal ngobrol bareng sama Yesil ya, sahabat suara ya. Bentar lagi bakal ngomongin karyanya, jadi kamu jangan kemana-mana. Lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

0: bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sandy Sondoro dengan Dariku Untukmu, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan dari kami untuk kamu juga siang ini lagi ngobrol-ngobrol bareng sama YSL yang baru saja merilis karyanya bertajuk Wahai Samudra. Tadi kamu sempat cerita bahwa kamu tuh sempat melalui yang namanya menulis lagu sendiri, kemudian di pertengahan ada fase-fase kamu kayak mencari jati diri, sampai akhirnya di lagu ini iya atau enggak atau seperti apa akhirnya kamu berkontribusi di liriknya?
1: Oke, sebenarnya lagu ini tuh lagu iseng.
0: Lagu iseng banget. Karena?
1: Iya, aku waktu itu kan lagi gak mood gitu, pengen keluar dari rumah, asik. Bukan minggat.
0: Kayak aduh, bahasanya minggat lagi. Kelihatan generasinya banget nih kita ya, Sil.
1: Takut banget.
0: Katanya yang denger gensi-gensi, pantes dia gak tahu kalau SMP tuh berapa aja kelasnya gitu ya. Terus?
1: Ya udah, terus akhirnya sebenarnya sih pada waktu aku ulang tahun itu sih masalahnya muncul ketika aku ulang tahun, karena biasanya kan kalau orang ulang tahun tuh kayak apalagi kayak 29 ke 30 gitu kan. Kayak ada perasaan aneh gitu enggak sih? Kakak pernah ngerasain enggak?
0: Ngerasain, karena aku juga baru kok ulang tahun ke 29 ke 30.
1: Sama sih kan juga gitu sih.
0: Ada fase-fase kayak ada yang berbeda gitu. Iya kan? Oke.
1: Okay. Kayak ngerasain kayak aduh bentar lagi aku harus kesini lah, apa nih jati diriku gitu. Aku ngerasain itu lagi.
0: Kamu kemarin lagi ngerasain itu sampai akhirnya kepikiran buat si lagu ini?
1: Belum kak.
0: Oh, masih belum sampai situ. Oke, okay. terus.
1: Nah itu terus kayak aku kepikiran pas aku ngelihat muka aku ya.
0: Wajah
1: pas
0: kamu?
1: Lagi, iya wajah aku pas lagi di foto itu pas lagi traveling.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kadang-kadang kita kalau ngelihat story kan kayak ih happy banget ya aku gitu. Nah aku lagi ngelihat fotoku.
0: Pas lagi traveling.
1: Foto lama aku kok. Aku ngelihat dia. Jadi kayak aku ngomong sama diriku sendiri di foto itu, tapi kayak aku ngomongnya sama dia gitu. Kok dia happy banget ya di situ?
0: Oh, gitu. Karena kamu sekarang nggak ngerasa sehappy di foto itu.
1: Iya, karena mungkin kayak sparkku udah hilang aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak waktu itu kan kontennya lagi di rumah terus, nggak kemana-mana gitu kan. Ya orang yang aku lihat ya timku, kucing kayak gitu-gitu aja gitu kan. Ya bukan berarti kucing gitu-gitu aja ya.
0: Ya maksudnya putarannya di situ-situ terus circle-nya.
1: Iya okay. Kan. Kita melakukan hal yang sama berulang kali, bangun tidur, mandi.
0: Boring-boring ya.
1: Boring banget.
0: Terus?
1: Ya udah, akhirnya aku kayak ngiri gitu loh. Wah, ini kayak nggak bisa gini. Yuk. Kila timku, ayo kita ke puncak, ke Sentul.
0: Ngapain?
1: Kita ke kafe aja, kemana
0: kek? Oh,
1: kek?
0: Maksudnya gitu. Kayak refreshment lah, ngelakuin iya, gitu apa kan. Kek gitu ya.
1: Terus akhirnya aku nemu satu kafe. Dia tuh tempatnya itu deket tepi sungai. Mungkin teman-teman di TikTok tahu deh.
0: Apa namanya?
1: Sahabat Suara mungkin tahu. Kafe tepian sungai di Sentul.
0: Oke. Okay.
1: Itu, aduh.
0: Dan di situ langsung
1: sore hari ada airnya gitu. Terus kayak aku beraniin diri lagi nyeburin air apa kaki ke air, kayak
0: okay. Sumplung. Itu emang boleh. Gitu.
1: Oh, okay. Terus ada anak-anak lagi main-main kayak aduh kok seru banget.
0: Oke. Okay.
1: Ya udah, terus akhirnya kita sambil pesen makan. Terus aku minta kertas sama mbaknya. Mbak, aku ada kertas enggak? Apa kertas apa? Dia kasih struk.
0: Oke.
1: Okay. Aku kepikiran lagi. Ah, udahlah, aku kepengen bikin lagu di sini.
0: Oh, random aja gitu
1: random.
0: Ya.
1: Serandom itu kak.
0: Terus habis itu kamu coba tulis liriknya setelah itu.
1: Tapi tulis liriknya itu di atas batu.
0: Di atas batu?
1: Iya kan, aku kan ceritanya kan ke tepi sungai itu kan.
0: Bawa kertas truk tadi. Oke, terus?
1: Aku tulis aja. Aku ngelihat ada ini ambience. By the way, aku sinestesia kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku bisa ngelihat nada. Pokoknya ngelihat
0: berasanya
1: gawang. Ada nada dari apa yang aku lihat.
0: Oke.
1: Iya, jadi pas waktu di situ bener-bener ambience-nya enak banget, tenang, healing banget, dapat gitu ya. Jiwaku juga kayak wow, enak banget di sini. Ya udah bikin lagu.
0: Kayak gue nge-tune banget nih sama alam ini gitu ya.
1: Sumpah.
0: Oke, okay. Iya, sampai gitu, kayak, akhirnya itulah God. Kamu lakukanlah tuh. Nulis lirik. Berarti tuh notasi juga udah ketemu dong?
1: Iya, enggak kan.
0: Oh, belum.
1: Langsung di situ. dapat nadanya. Okay. Kayak dari percikan air.
0: Asik.
1: Ada iya ada burung kan aku videoin kan. Iya ada burung, ada anak-anak lagi main gitu.
0: Jadi visual itu kamu tuangkan ke sebuah lirik gitu dan benar. Jadi ada nada-nadanya juga.
1: Aku bisa ngeliat nada dari apa yang aku lihat. Okay. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang susah untuk aku bikin lagu sebenarnya gitu. Cuman ya memang mungkin harus pikirin lagi liriknya. Kadang-kadang kalau di situ tiba-tiba namanya kita langsung on the spot ya.
0: Iya.
1: Lirik yang kita dapetin juga kadang-kadang agak sedikit nggak nyambung gitu, cuman
0: kurang
1: kayak,
0: sesuai nih sama yang dimau gitu ya.
1: Akhirnya kita bikin lagi di situ kayak gitu. Tapi itu seru banget sih kak.
0: Itu sampai rampung.
1: Sampai rampung. Disitu.
0: Dan ada di semua yang tertuang di karya terbaru kamu itu.
1: Enggak.
0: Oh.
1: Fun fact-nya adalah Wahai Samudra itu ada dua lagu kak.
0: Oke, dua versi gitu.
1: Dua lagu.
0: Dua lagu dengan judul yang sama.
1: Iya judulnya aku akhirnya bikin jadi satu.
0: Oh tadinya dua, si A si B digabungin jadi lagu yang bisa didengarkan sekarang.
1: Bener. Dan bikinnya tuh beda juga. Jadi yang first-nya itu aku bikin pada saat aku beranjak ke situ, ke tempat, ke Sentul itu.
0: Oke.
1: Aku beranjak membawa diri, sebenarnya membawa bebanku sih.
0: Tapi diri aja deh bebannya ya gitu.
1: Benar. Ya, ya itu kan. Kayak kita lagi kehilangan spark, ya udah aku mau jalan, bergerak bebas tak menentu. Itu kan ada liriknya. Benar-benar kayak aku kemana aja deh. Di bawah langit nan biru tersapu air yang menderu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Wow.
1: Jadi di situ. Itu untuk
0: di
1: tepi sungai, benar.
0: Oke. Okay.
1: Nah,
0: selanjutnya
1: lanjut aku kayak verse yang pertama udah dapet nih gitu kan, aku mau cari lagi gitu. Nah waktu itu aku ke Ancol.
0: Wow, destinasi yang berbeda untuk satu lagu.
1: Bener.
0: Keren. Terus
1: tapi nggak kepikiran mau dijadiin satu tuh lagunya.
0: Oh ini sebenarnya inspirasi lain aja gitu ya.
1: Benar.
0: Okay, terus
1: yaudah deh, karena aku mau bikin lagu lagi gitu. Akhirnya aku ketemu sama satu bapak. Jadi si bapak ini dia perahu gitu. Dia punya perahu yang kayak keliling-keliling apa laut Ancol itu sih, pantai Ancol itulah gitu, yang kayak perahu-perahu gitu. Nah sebenarnya aku kayak nggak kepikiran mau naik itu.
0: Tapi
1: teman aku kasihan sama bapaknya.
0: Oke, jadi kamu memutuskan naiklah tuh perahunya.
1: Kayak aku bilang sama timku, sebenarnya sih aku nggak kepengen naik perahu sih, gitu kayak kepenginnya di pinggir aja gitu. Tapi kok hati aku kayak tergerak ya, gitu. Kasian ya bapaknya dari tadi kayak nungguin.
0: Itu berarti kayak kita bayar langsung ke bapaknya ya?
1: Iya
0: gitu.
1: Betul.
0: Okay. Terus
1: kayak celingak-celinguk gitu, kayak mana ini nggak ada customer. Akhirnya aku kasian. Yaudah yuk kita naik, padahal nggak kepikiran sama sekali. Yaudah akhirnya naik. Terus oh my god. Ini bagus banget ya, senjanya lagi kayak dapet banget.
0: Oh, kamu
1: banget.
0: Pas sore-sore lagi juga ke sana.
1: Ya ampun, iya.
0: Okay.
1: Terus kayak bapaknya baik banget, bener-bener kayak, ayo Neng, ayo Neng, gitu kayak, Neng mau lagi ngapain? Pak, saya mau bikin lagu ya.
0: Oh, dari situ karena situasi dan kondisi sangat mendukung, akhirnya ide tuh muncul lagi tuh untuk menulis lirik.
1: Bener, kayak... ya itulah ya, kasih sayang seseorang yang tidak kita kenal itu
0: ketulusan, mungkin lebih tepat ya,
1: ketulusan itu ya yang istilahnya bikin kita jadi kayak aku mau bikin lagu deh di sini.
0: Oke. Gitu.
1: Suasana ini, perasaan ini, jadilah Wahai Samudra.
0: Oke. Oh, Wahai Samudra maksudnya dari gelanggang Samudra Ancol.
1: Benar.
0: Ya. Oh wow, luar biasa ya kolaborasi antara Sentul dan Ancol nih.
1: Betul.
0: Tapi emang keren banget sih, maksudnya perpaduan yang hadir tuh ternyata bisa loh menggabungkan tempat yang berbeda tapi jadi satu vibes ya di lagu ini ya. Oh dari situlah
1: dari
0: ya.
1: Dari situ ceritanya. Asal muasal Wahai Samudra.
0: Luar biasa. Dan lagu ini udah bisa Sahabat Suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu ya. Sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Yesil yang pasti masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Jadi pastiin kamu tetap di sini sambil kita lanjut mendengarkan satu lagu sekarang dari Pamungkas ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: masih juga ngobrol bersama Yesil yang baru saja membawa karya terbarunya bertajuk Wahai Samudra. Sekali lagi ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu, sahabat suara ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrolin tentang karya kamu, ada beberapa teman-teman di TikTok sahabat suara tuh penasaran karena kan ngelihat visualnya ya, apa yang ditenteng-tenteng sama Yesil, apakah itu seekor hewan yang berbulu coklat beneran hidup atau seperti apa sih? Boleh di spill gak nih?
1: Boleh sih. Dong. Ini aku kasih nama anjingku yang udah almarhum ya.
0: Oh,
1: namanya okay. Mopi.
0: Mopi.
1: Mopi.
0: Oke, okay. Mopi dulu waktu masih hidup kayak gini juga visualnya. Agak,
1: dia anjing Kintamani warna hitam.
0: Oke, okay. Usianya berapa?
1: Kangen lagi, aduh lupa ya. Itu udah lama banget.
0: Udah lama ya. Pas dia berpulangnya kamu maksudnya udah lama
1: masih
0: miara
1: kecil,
0: dia atau
1: oh masih kecil.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak aku ingat dia gitu.
0: Dan ini kamu bawa-bawa terus Mopi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena
1: sebenarnya ini aku beli pas waktu kemarin aku solo trip pertama kali.
0: Oke, okay. Di 2026 berarti.
1: Iya, baru minggu yang lalu aku beli karena pas waktu aku solo trip pertama ini kayak ini rewards buat aku, buat diri aku yang sudah menyelesaikan diri aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, jadi ya,
0: sudah berhasil men-challenge ya
1: diri aku sendiri.
0: Akhirnya belilah nih.
1: Akhirnya iya sih, adek ini aku beli.
0: Oke, okay, mau dinamain Mopi.
1: Iya, pas di bandara terus kayak aku megang dia tuh kayak gini, kayak aku nggak malu gitu loh di bandara.
0: Oh, ditaruh di atas kepala.
1: Iya, terus kayak orang-orang ngeliatin aku terus kayak aku bodo amat. Aku
0: kamu sendirian tuh posisinya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Solo trip kan. Aku kayaknya udah nggak ada urat malu deh kak.
0: Iya, maksudnya selama kamu nyaman kayak who cares gitu ya.
1: Iya kan, tuh orang-orang juga lupa saat itu kayak ada cewek yang
0: bawa anjing, boneka anjing di kepala
1: iya,
0: gitu. Oke, okay, tapi at least itu membuat kamu bahagia ya.
1: Yai.
0: Gitu jawabannya sahabat suara ya. Kalau kamu penasaran yang lagi dengerin di radio, coba deh kamu melipir ke TikTok. Kamu bisa langsung lihat Mopinya Yesi ya. Karena dibawa lucu banget. Karena memang tadi sempat ngobrol juga, sekarang tuh banyak banget anjing yang mirip boneka. Tapi kali ini beneran boneka ya. Tadi gue juga sempat kayak apakah dia membawa anjing beneran.
1: Eh perutnya karena, lucu loh bis ada.
0: Iya
1: ini
0: beneran ya. Kayak
1: coba deh kakak mau pegang.
0: Coba.
1: Jadi dia.
0: Oh iya bener, ini lucu banget. Lihat deh guys, ih kayak anjing beneran deh.
1: Iya,
0: sebenarnya aku pengen punya anjing tapi aku takut.
1: Takut mana? Ini.
0: Aku takut anjing.
1: Oh gitu.
0: Iya, padahal tuh anjing tuh lucu-lucu banget loh, beneran deh.
1: Iya yang sekecil ini kan lucu. Ah kan?
0: Lucu banget. Tapi memang perawatannya kan agak susah
1: bener.
0: Ya sih kalau beneran. Jadi udah cocok deh boneka dulu aja
1: bener.
0: Ya. Dan ini ternyata ada titipan dulu nih ya, games dari produser saya yang sekarang lagi viral, Buluk guys. Buluk viral mania mantap ya.
1: Asli.
0: Lagi menitipkan sebuah games yang akan kita lakukan. Ini adalah Yesi harus menjawab maksimal 3 detik. Oh ini jawab cepet ya?
2: Jawab cepat.
1: Takut okay.
0: banget. Ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh produser viral saya ya.
1: Waduh.
0: Lo males gak dengar kata-kata viral terus lo? Karena banyak banget ternyata sahabat suara yang jadi penasaran sama Buluk setelah dia dibahas di podcast gitu kan. Oke, okay, yes sih. Kita yeah. akan langsung saja memulai gamesnya ya. Aku akan langsung
1: takut loh aku.
0: Menanyakan beberapa question yang sudah disiapkan. Pertama, tempat paling bikin tenang?
1: Laut.
0: Oh wow, berarti ini yang pertanyaan kedua gak usah langsung, gak usah di ini lagi sebenarnya. Laut atau gunung?
1: Dua-duanya.
0: Oh, both ya justru
1: yes.
0: ya. Lagu apa yang selalu bikin tenang?
1: Wahai Samudra.
0: Mbak, terlalu hard selling katanya lagi dengerin. Oke, okay, hal yang paling bikin lo burn out?
1: Banyak editan.
0: Oke, okay. Deadline mepet ya. Oke. Okay.
1: Padahal aku sendiri yang ngedit buat aku sendiri.
0: Tapi jadi burn out sendiri.
1: Iya, karena aku keras sama diriku.
0: Oh wow.
1: Harusnya enggak sih.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Sekarang itu. Udah enggak sih.
0: Udah enggak ya.
1: Udah enggak.
0: Ya itu hikmahnya ya.
1: Ya karena dari, solo trip.
0: Oh karena solo trip jadi kerilis tuh semuanya.
1: Bener.
0: Ya gokil. Nah ini buat sahabat
1: I love
0: suara
1: you,
0: mungkin
1: I love you.
0: Itu adalah salah satu solusi juga loh buat kamu yang lagi ngerasa keras banget sama diri kamu. Coba deh solo trip, ketemu sama alam.
1: Bener.
0: Alam literally ya, bukan alam adiknya Fetty Vera. Sorry. Terlalu jadul jatohnya ya. Next. Kalau bisa menghilang sekarang, kamu mau kemana?
1: Ke keliling dunia lah.
0: Keliling dunia. Yeah. Satu negara aja, satu negara.
1: Ya Malaysia dulu deh.
0: Malaysia
1: kan
0: dulu.
1: Oke.
0: Okay. Kamu mau kesana lagi kalau misalkan menghilang?
1: Masih banyak kota-kota kecil yang belum aku
0: belum jelaskan. Beres ya. Oke. Okay. Selanjutnya satu kata untuk menggambarkan Wahai Samudra. Satu kata.
1: Tenang.
0: Tenang. Satu alasan kenapa orang harus keluar sebentar dari rutinitas.
1: Iya, biar inget lah masih ada cuti. Cuti.
0: Tolong cuti lo lagi. Mau diuangin aja cuti lo, ya enggak apa-apa juga sih.
1: Sayang
0: ya
1: kan? Tahun ini belum diklaim.
0: Bener, mendingan langsung deh tuh ya kan. Kalau Wahai Samudra adalah sebuah tempat, secara visual kira-kira tempatnya seperti apa?
1: Laut.
0: Laut ya.
1: Pantai.
0: Pantai. Tapi Ancol enggak sih, enggak lah ya. Maksudnya enggak spesifik Ancol ya. Luas, karena kan benar. Tadi kan inspirasi salah satunya dari Ancol.
1: Iya,
0: jadi buat teman-teman yang kayak Wahai Samudra, aku tadi Wahai Samudra tuh literally samudra besar, samudra besar gitu. Tapi setelah ya si cerita bahwa ini inspirasi dari salah satunya ke Ancol, ketemu sama bapak yang punya kapal gitu ya. Iya, ternyata wow gitu loh, luar biasa.
1: Hmm,
0: ya. Tapi pastinya interpretasi kan tergantung pendengar masing-masing bisa kemana
1: betul,
0: aja ya.
1: Betul banget.
0: Dan
1: betul
0: sekali
1: banget.
0: Lagi ini lagunya bisa kamu dengerin di seluruh di SP kesayangan kamu. Abis ini kita akan lanjut lagi ngobrol barengan sama Yesi, tapi lanjutin dulu nemenin kamu dengan lagu dari Marcel Siahaan ya, Jangan Pernah Berubah.

0: Senayan City.
1: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
1: Memutarkan musik.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
2: Oh, jadi gitu.

0: Kamu masih dengerin ini suara bareng sama Farah dan juga Yazil Trivena yang baru saja merilis lagu bertajuk Wahai Samudra. Nah sebenarnya kamu pengennya tuh pendengar dari lagu ini merasakan apa setelah mendengarkan lagunya sih?
1: Tenang, healing, bisa mendapatkan sparknya kembali.
0: Oke, karena mungkin itu yang kamu rasakan ketika nulis ini ya.
1: Benar.
0: Tenang,
1: sih.
0: Healing.
1: Tenang, healing.
0: Ada spark baru lagi setelah ini. Oke. Tapi dalam waktu dekat akankah ini akan punya teman? Maksudnya lagu ini akan ada?
1: Ada dong.
0: Saudaranya, saudara.
1: Ada.
0: Oke, ada ya. Berarti kamu udah persiapin juga?
1: Udah. Cuman kalau aku tuh kan ada duo sama Eka Gustiwana. Nah jadi aku kayaknya bakalan rilis bareng dia sama beliau gitu.
0: Di next lagu?
1: Di next song, iya. Okay. Di next lagu. Namanya nama band kita. Nama duo kita adalah Musember.
0: Musember.
1: Kita udah rilis beberapa lagu juga itu di Musember itu.
0: Oke, dan nanti dalam waktu dekat akan merilis lagi.
1: Yes.
0: Wow. Nah kalau untuk solonya? Project
1: solonya ada dong.
0: Ada juga ya.
1: Di November.
0: Di November?
1: Seharusnya September ya. Cuman karena kemarin Eka udah naikin lagu yang kita mau rilis, jadi kayak ya,
0: jadi ngantri dulu nih ya.
1: Ngantri
0: ya, biasa kalau project ada banyak gitu sama suara ya bingung. Aduh, jadi mesti ada yang ngalah, ada yang diduluin gitu kan.
1: Ya udah nggak apa-apa. November ya, November kita.
0: Oke, project solonya kamu ditungguin di November.
1: Ya, cuman aku udah nulis. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di spill.
0: Oke.
1: Intinya itu warnanya ungu. Aku bikin di Taman Hortensia di Cangar waktu kemarin aku ke Mojokerto. Ke Cangar itu. Dari Mojokerto aku naik lagi gitu kan ke Cangar. Dekat batu. Ya aku nulisnya di situ tuh.
0: Oke, dan ini
1: warnanya
0: nanti bisa
1: ungu, cantik sekali manis.
0: Bisa dinikmati nanti di November ya lagunya ya.
1: Ya masih lama lagi.
0: Sementara ini dulu ya kan, Wahai Samudranya dulu ya, ya kan.
1: Boleh,
0: healingnya
1: boleh.
0: Dulu healing. Ntar kalau udah kan ada sajian berikutnya ya. Asli. Selanjutnya gitu kan. Oke, Yazil, thank you banget ya.
1: Sama-sama.
0: Udah main ke Iswara dan pastinya karya berikutnya kita nantikan. Dan buat kamu, oh ya, yang mau kepoin updates tentang kamu bisa diakses di mana aja?
1: Di Instagram ada Yazil Trivena, TikTok juga teman-teman TikTok, teman-teman Suara bisa follow aku di Yazil Trivena juga.
0: Oke, langsung search aja Yazil Trivena ya, dicari aja langsung pasti ketemu. Thank you Yazil, ditunggu mainnya lagi kesini ya.
1: Saya juga.
0: Dan biar afdol ya kan kita dengerin nih satu lagu dari Yazil Trivena dengan Wahai Samudra.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan Business Matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi.

0: melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
2: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada, artinya peremajaan, supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Terus ada kita uji coba. Jadi kan tidak bisa serta merta kita ini kan, karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik dan para pengemudi kan juga tidak apa ya, ada hal lainnya. Handling kendaraan ini beda dengan kendaraan biasa.
1: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
3: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu penanganan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
6: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melaporkan Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di sekitar makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulan juga memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya, karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan

0: hasil bocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
1: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid konjugat BioTCV atau tifoid konjugat vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadik Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
2: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
1: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana Grup E ACL 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu, Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
3: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champion Asia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJ MTV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.
2: Oh, jadi gitu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sulit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terketa langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedengar. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Elulah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Oh ya bener. Iya. Pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen deket gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: sepatutnya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe

0: Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih, namanya Akira? Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh di gantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
0: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
2: Pegangan tangan, panjang jalan. Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
0: Sumpah, Akira, kalau gue ada di situ, sumpah gue langsung kasih back sound.
1: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
2: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
1: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu. Cami tuh tukeran nomor handphone kan?
0: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
2: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
0: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah Akira sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
2: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat Akira.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Makassar.
1: 91,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai edisi Kamis Jadul. Siap banget buat temenin kalian 3 jam ke depan dengan requestan lagu-lagu jadul. Hari ini lagu jadulnya khusus Indonesian ya, Indonesian version sobat suara. Jadi kalau lagu baratnya ngikutin playlist yang udah ada aja. Yuk ah dimulai 0811 221051. Lagu Indonesia jadulnya mau ah.

Bandung Suara Warga Indonesia. Yudi Meliasari di Suara Santai edisi Kamis Jadul, guys. Mau dengerin lagu jadul apa sih? Sudah aku putarkan lagu pembuka dari Om Utha Likumahua dengan Puncak Asmara. Kalau kita weekend kemana, guys? Puncak Bogor atau Puncak Gunung ya. Tapi yang diinginkan oleh semua orang adalah puncak karir kesuksesan. Amin ya Allah. Semoga semua pendengarnya Suara Bandung ya, yang saat ini mungkin masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, bisa menemukan ketenangan hati, ketenangan pikiran untuk bisa meresap, menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari guru-guru di sekolah, khususnya dari buku pelajaran yang diberikan, dari modul-modul, dari internet, dari pelajaran online yang kalian ikutin, dari les-les yang mungkin kalian ikutin juga, atau dari berbagai macam platform ataupun media yang kalian gunakan untuk pelajaran ya. Semoga diberikan kemudahan dan kesabaran. Ih, harus sabar loh, di Indonesia belajar lama banget, guys. Playgroup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, coy. Ya, udah gitu susah nanti dapat pekerjaan. Amit-amit ya. Semoga masa depan anak-anak kita dan para penerus bangsa kita ini benar-benar ditang tayungan ku Gusti Nu Agung ya. Ya, sabar suara, amin ya. Di masa depan anak-anak kita beberapa tahun lagi, semoga lebih baik dalam berbagai macam hal, berbagai macam aspek, dibandingkan kita orang tuanya yang mungkin saat ini sedang merasa berbagai macam hal yang kayaknya kok sulit banget ya untuk diselesaikan, sulit banget untuk dihadapi gitu ya, dari POV yang macam-macam tentunya ya. Nah, semoga juga untuk sahabat suara yang sudah bekerja, sudah berkarir, baik itu mungkin ngebangun usaha sendiri atau masih kerja ke perusahaan milik orang lain, atau mungkin masih harus kaki jadi kepala, kepala jadi kaki gitu ya istilahnya, karena harus bekerja keras untuk berbagai macam cita-cita, harapan yang kita ingin wujudkan di kemudian hari. Semoga selalu bersemangat. Kalau gagal bukan berarti tandanya kalian tidak bagus di bidang tersebut, tapi mungkin ya usahanya kurang dahsyat, doanya sudah dipanjatkan tapi hasilnya belum ada. Mungkin kata Allah teh, tunggu atuh sebentar lagi, sing sabar cik, coba rayu aku, Sang Maha punya segalanya, kamu mau apa aku kasih, tapi rayu aku, tunjukin ke aku cina, sekencang apa usaha kamu, sekencang apa rayuan kamu ke aku punya segalanya, aku kasih besok lusa misalnya. Aminin dong, amin ya, semoga dikasih kemudahan buat semuanya ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Banyak dari teman-teman yang aku temui dan juga yang WhatsApp ke aku, ke Yuni gitu ya, di sosial media, memang lagi kurang enak badan. Salah satunya adalah merasakan gejala yang sama setelah kemarin aku bilang siaran itu ya, agak-agak gak enak tenggorokan, kering banget, terus agak ngoleang sedikit, pusing gitu. Tapi untungnya tidak demam ya sahabat suara, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas, meskipun agak gak berani nyetir kemarin teh, karena kayak aduh kok ngoleang gini ya gitu, kayak agak pusing gitu, berbayang gitu ya mata teh sahabat suara. Nah terus udah gitu memang badan tuh agak sedikit linu-linu gitu loh ya kan. Nah itu tuh ternyata dirasakan juga oleh beberapa teman-temanku, dan bahkan tadi aku dikabarin sama kakakku, katanya ponakanku juga merasakan gejala yang sama. Apakah itu gejala yang memang sedang marak terjadi? Sehat-sehat ya buat semuanya ya. Mari kita gas sahabat suara hari ini ya. Karena kalau hari Kamis itu kalian bikin aku lembur ya. Jarang hari Kamis tuh aku keluar studio, jarang ngobrol sama tim Suara Bandung, karena ya requestnya banyak banget, harus ngatur lagu dan harus bacain requestan kalian sampai selesai ya. Gak mau ada utang ah, gak mau ada yang tertunda. Kalau emang bisa aku putarkan langsung, gas aku puterin ya. Halo, selamat sore Kang Johan, mau lagunya Melangkah Dong dari UKAM. Oke, nanti aku carikan lagunya. Kang Uten di Gambir, assalamualaikum Teh Yuni, sarang Iswara Crew, also friends of Iswara Bandung. Sekali deh sebagai Boboto dukung Persib, alhamdulillah tilo point as urban orang Bandung, fully support Jisilusi terutama Uan. Ini mah kayak kemarin ya, Bandung's local pride tuh lebih kalem and wise, lebih baik cenangan karena kami jadul ayuna tenyuhun ke Jisilusi, tapi Kiki Maria bayang-bayang jingga atau Karimata ya. Nanti coba aku akan carikan lagunya Kang Iwan Zen almarhum ya, aku yakini. Specialnya buat Satrian 1 tahun 89 sama Garujati 4 tahun 92. Hatur nuhun. Sami-sami Kang Utan. Nanti aku cariin lagunya ya, belum aku ulik-ulik playlist hari ini ya. Ada Teh Yuni, sore Teh Yuni mau request lagunya Kahitna, sampai nanti. Salamnya untuk Okru, operator sahabat suara Kamis Manis, cara Persib menang tadi malam. Alhamdulillah. Satu lagi deh, jadi 4 ya di segmen pertama ini. Selamat sore Teh Yun.

Sukamukti Katapang cerah. Ini dari Ahmad Gobel. Halo, Kang Ahmad. Panasnya Paul, tadi aku di mobil 33 derajat. Ya Allah, apa enggak terbakar rasanya kulit ini. Mau lagunya dong dari UKM, Hanya Bayangan. Ih, tadi teh UKM teh diminta sama Kang Johan yang Melangkah. Uy, Kang Ahmad boleh enggak sih diganti lagunya? Karena udah duluan, pas banget on air tadi langsung aku bacakan sebagai request pertama ya. Salam buat sahabat suara semuanya. Hatur nuhun.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dricky Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke
2: iswara.id.

mengandung suara warga Indonesia. Kahit na guys, salah satu band favoritku dan juga mungkin kalian sepanjang masa ya. Gak cuman Kahitna, banyak banget musisi-musisi asal Bandung yang juga sukses di Belantika Music Indonesia, mengharumkan nama kota Bandung, berkarya di panggung musik besar tidak hanya Indonesia tapi juga internasional ya sahabat suara. Dan tidak hanya untuk genre pop, gak hanya untuk genrenya misalnya ballad gitu ya, tapi juga untuk genre jazz. Uduh, keren-keren semua musisi Bandung, musisi Indonesia maya, juara sahabat suara. Nah, buat kalian yang senang sama musik jazz, udah siap belum nih? Karena The Papandayan Jazz Fest 2026 balik lagi tanggal 3 dan juga 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Musisinya ada deretan musisi terbaik Indonesia, di antaranya Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih. Aduh, mahal ini, aduh, maci-macianku. Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T-Vive featuring Meli Mono, dan masih banyak lagi. Dan juga ada special project A Night of Frank Sinatra barengan Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave, dan juga Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute Tukus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan juga Teza Sumendra. Serta kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wirjawan, Gary Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan juga masih banyak musisi lainnya. Jangan lupa ada discount 25% kalau bayar pakai kartu BRI debit, kredit, atau kris. Langsung aja cek dan beli tiketnya di tpjazzfest.com atau info lengkap bisa di follow at tpjazzfest. TPJF 2026 Sound of the Soul. Soul lah. Suara aku sedikit berubah, uy. Kesel banget. Gara-gara batuk-batuk gak jelas itu lah sahabat suara asli. Batuknya teh gemes gitu, kecil-kecil batuknya teh. Tapi sering, tapi gatel, tapi ya udahlah. Tapi hari ini pengen es kopi. Jadi weh, es kopi less ice. Tidak bisa kuhindari, astaga. Oke, ya. Lagu-lagu request sahabat suara satu persatu sudah aku putarkan. Di antaranya tadi lagu yang direquest sama Kang Johan di Tasik ya, yang minta lagunya UK Melangkah. Nuhun teh, lagunya sudah meluncur ke Tasik. Mantap ya. Sudah aku putarkan. Terus tadi tuh request yang juga Yuni putar adalah request dari Kang Utan yang pilihan pertamanya tadi lagunya Kiki Maria, Bayang-bayang Jingga. Kebetulan koleksinya ada dan masih terjaga, masih bagus, jadi aku langsung putarkan. Lalu tadi juga ada yang minta bentrok banget nih, Kang Ahmad Gobel pengen juga dengerin lagunya UKM, tapi sayangnya udah dipilih duluan tadi ya, jadi diganti sama lagunya Nav yang akhirnya aku menemukanmu juga sudah kuputarkan. Lalu requestan dari Teh Winnie barusan minta lagunya Kahitna dengan Sampai Nanti juga sudah kuputarkan. Semoga seneng ya, masih panjang nih perjalanan request kita sahabat suara, jangan kemana-mana ya. Halo adik Kang Andri, suara Teh Yuni apa kabar? Lagunya Dekat Dong Yang Kau di Mana sudah masuk ke playlist ya. Buat Teh Yuni semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Dan juga segala urusannya, amin ya Allah. Buat Persib yang udah menang lawan FC Seoul Korea kemarin, dan buat para driver online Gokar Instant Station Bandung, belum sejuta belum pulang, gaskan sejuta kan dulu guys, semoga ada jalannya ya, ada hasil dari upayanya, amin. Lagunya sebentar lagi diputar ya. Abdul, halo, mau request lagunya Indonesia 6 Fata Morgana. Kebetulan lagunya ada banget, udah aku masukin ke playlist. Suka Waas, kalau request lagu jadul Ingat Mendiang Kesayangan Kang Iwan Zen. Tapi ini tuh ada pilihan ya, ada Karimata featuring Ruth Sahanaya Masa Kecil Kok. Jadi mau yang mana, Fata Morgana atau ya aku puterinnya yang pertama ya. Semoga beliau tenang di sisinya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang kalau lagu jadul identiknya sama Kang Iwan Zen ya. Sabtu Minggu kan biasanya jadulan itu, dan sesuai juga dengan kapabilitasnya beliau yang adalah musisi senior Indonesia gitu kan. Aku mah anak kemarin sore. Ada Kang Azeplin, selamat sore Teh Yun, finally ya kembali bisa request lagi. Kemana atuh Kang? Mau request lagunya Bertahan dari Rama dong Teh Yun. Lagu ini buat Teh Yuni, Kang Hendra, dan juga buat semua pendengar yang selalu setia request dan dengerin Iswara. Terima kasih. Ada Kang Chandra, assalamualaikum, selamat sore Teh Yuni. Waalaikumsalam. Mang Chandra Acung di Tanjung Sari, request lagunya Dan Ben,
Aku bukanlah musuhmu. Aku cek ya. Salam-salam buat Teh Yuni, Okru Iswara, anak dan istriku Manikla Luna, alumni SMA Sumatera 40 2008. Spesialnya buat Bobotoh Salamanda Dunia. Sehat selalu, berkah panjang umur. Amin. Ih, masih muda ternyata Kang Chandra. SMA-nya 2008, aku 2008 udah siaran. Suka gitu, ih, muda aku juga. Kang Sandi kok jadi Banjaran? Halo. Kamis jadul request lagunya Frontline Band, Kelana. Salam buat penyiar kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh dan Kang Hendra. Kalau lagu ini Mendayu suka inget Teh Rina Adinoto dan Kang Iwan Zen waktu siaran malam hari sampai jam 2, bener ya, di iRadio baik di Jalan Sulanjana ataupun di Jalan Ahmadiyani. Pas ke Ahmadiyani itu masih ada siaran tengah malam gak ya? Aku lupa deh. Masih ya. Aku pun dulu kan gak cuman Kang Iwan sama Teh Rina ya yang siaran tengah malam 12 ke 2. Saat jomblo, saat zaman syuting TV, pulangnya jam 10, jam 11 malam gitu ya. Itu Teh kalau jam 12 malam suka nelfon, aku Teh ke studio. Ke OPP, Fajar, Hendra, Mama Mat, Udung ya, ganti-gantian waktu itu. Ada siapa di studio yang siaran? Gitu sih. Karena bestiku, Au ya, seangkatan soalnya seumuran. Ada Au yang siaran, mantap, meluncur ke Au aja ke studio di Selanjana tengah malam itu Teh sama suara. Ya gitu ya, killing time zaman baheula, habis kerja ngapain lagi ya gitu. Males gitu mau pulang. Begadang sama Au, nemenin Au siaran. Karena saya tawanian tapi sekaligus borangan ya. Nemenin Au siaran sampai jam 2. Ya Allah, habis itu baru kuliner malam ya. Dulu kan Indomie yang di pinggir jalan Dagotea Geningan masih ada baheula. Sekarang juga masih ada sih ya. Cuman kan kalau dulu tuh vibesnya di sepanjang jalan Dago gitu, bener-bener ya. Random aja milih ketan bakar mah, pisang bakar mah, roti bakar segala rupa ya. Kalau sekarang kan terbatas ya areanya tuh sahabat Sarah. Oh ya, ingat masa-masa itu. Manis sekali lah sahabat Sarah. Semoga lagu-lagu yang diputarkan juga membawa kenangan manis ke zaman baheula. Buat semua sahabat suara yang juga pengen flashback memories ke lagu-lagu zaman baheula, boleh banget request lagu Indonesia pilihan favoritnya kalian di 0811 22 51. Pengen dengerin lagu apa sih? Aku puterin sekarang ya. Yang lagi di jalan hati-hati, yang masih di kantor selamat berjuang sampai jam absen selesai nanti, yang lagi ngerjain tugas semangat, semoga cepat beres.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan

95,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ini Mel yang sore di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Muterin lagu-lagu Indonesia favorit pilihannya sahabat suara. Masih banyak antrian requestannya belum kuputar semua. Barusan udah kuputar lagu Vina Panduwinata Cinta. Ini requestannya Kang Sandi Kustejo. Karena sebelumnya lagunya tuh tadi mintanya Frontline Band, aku gak punya koleksi itu, maafkan ya, diganti dengan Vina Panduwinata.

Action. Oke, aman ya. Terus juga tadi lagunya Kang Chandra, ya ini juga aku gak punya lagu ini teh. Jadi akhirnya diganti lagunya dengan Nika Ardila yang Sandiwara Cinta. Sudah juga diputarkan ya. Terus tadi yang minta lagunya Rama Band. Ada siapa ya? Lupa. Rama Band. Minta lagunya Rama. Oh, Kang Asep Lin ya. Sudah diputarkan ya Rama Band yang judulnya Bertahan ya. Finally kembali request lagi lagu Bertahan dari Rama. Lagunya buat Kang Hendra dan semua pendengar yang selalu setia request dan dengerin suara dibacain kayaknya mah tadi. Terima kasih. Terus selanjutnya nanti yuk diputarkan lagu 5 Minutes dengan Pujaan Hati. Ini requestan dari Kang Jasep di Kopo. Teh play 5 Minutes yang Pujaan Hati. Salam buat semuanya. Ejenuhun Teteh dan Ahendra. Siap suami-suami. Ada ibunya Zidni di Mekar Bakti Pamulang Sumedang. Kemana aja? Assalamualaikum Teh Yuni, apa kabar? Aku dengerin via HP nih. Request perhatikan Rani dong dari Sheila on 7 boleh. Salam untuk Abah Endang, Kang Jasep di Kopo, Teh Nia di Lembang dan semua sahabat suara yang lagi dengerin. Minta doanya untuk kesembuhan suamiku ya. Untuk Teh Yuni Ahendra sehat dan bahagia selalu gitu aja. Makasih. Mas DC-nya masuk rumah sakit Unpad Jatinangor tadi subuh katanya. Pusing mual mungkin karena aktivitas di luar yang terus-terusan satu minggu ini. Waduh, Mas DC cepat sembuh, pulih kembali kesehatannya seperti sedia kala. Semoga juga diberikan kesabaran ya untuk ibunya Zidni mendampingi Mas DC sampai pulih kembali nanti. Amin ya, sehat-sehat semuanya. Ada Abah Endang Bagja. Assalamualaikum Wilujeng Sontan yang Yuni dan Abibi juga okru sing sarehat sadayana. Amin. Abah hatur nuhun. Mau lagu apa atuh Abah teh? Mangga aku tunggu ya kalau misalnya mau minta lagu boleh. Ada juga Kang Indra mau request lagunya Kahitna yang Soulmate. Tadi tuh Kahitna aku puterin di awal. Sekarang sudah masuk segmen 2 berarti boleh nih aku puterin ya. Salam untuk yang lagi bertugas siaran dan lagi tugas aja. Semoga sehat semuanya dan banyak rezekinya. Amin, amin, amin, amin Kang Indra. Doa yang sama untuk Kang Indra dan juga keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Terus assalamualaikum, ada Kang Ube di Sekper. Lagunya diganti ya, tadinya lagu barat ya. Naon itu Skid Row. Tunggu. Gak ada Kang. Mumpung lagi online gak sekarang, boleh diganti gak lagunya? Aku gak punya Skid Row. Terus aku juga gak punya lagu naon itu Remember You. Kang Ube, kalau request yang lengkap dong. Nama penyanyinya siapa, lagunya apa gitu. Karena aku tuh tidak bisa membaca pikiran semua pendengar aku. Skid Row nu mana, iya kan. Terus Remember You teh nu mana, gak ada . Ganti ya Kang ya. Lagian gak boleh request juga lagu barat jadinya teh. Lagunya Indonesia aja yang jadul di requestnya gitu ya. Aku gak punya mau itu lagu Indonesia, lagu barat anu Skid Row yuk tidak ada ya. Boleh diganti dengan lagu yang lain. Terima kasih. Halo juga, assalamualaikum Teh Yuni sore. Halo Mbak Yulia di Cargo. Halo teman-teman di Cargo Factory Outlet di Jalan Diponegoro. Mau request lagunya Afgan yang Kunci Hati. Spesialnya buat Teh Yuni aja dan semua pendengar Iswara Bandung. Makasih Teh Yuni. Kunci Hati udah jadul belum Sindra? Kunci Hati Afgan udah jadul ya? Eta baheula pisan pan. Oke, okay. Itu lagu jadul dong. Oh, Abah Endang mau rekas lagunya Numata yang Raja Sedang Jatuh Cinta. Syafakillah buat Mas DC, buat semuanya aja hatur nuhun katanya siap ya. Ada juga siapa ini? Halo? Hah? Belum. Mbak Yulia maafin, ini Kamis jadul, jadi lagunya harus jadul. Kebetulan tadi kata OPP aku lagu Afgan yang itu belum terlalu jadul, boleh diganti gak sama lagu yang lain? Boleh ya. Tevera di Bandung, Neng Yuni selamat sore. Selamat sore, buang request lagunya Paramita Rusadi. Kenapa gitu lagunya? Tiada lagi asmara. Yang dulu bersemi di dalam dunia ini. Itu bukan sih?
ntar aku puterin ya. Salam-salamnya, salam sehat dan tetap semangat untuk Neng Yuni. Terima kasih, selamat hari Kamis. Terima kasih Tevera. Nanti lagunya ini pilihkan ya. Ada Kang Jasab di Kopo mau titip salam, katanya buat Mas DC, Syafakallah, insyaallah ya. Semoga segera diangkat sakitnya Mas DC dan disehatkan ya. Kakak mau rekas lagu Separuh Aku, Separuh Aku, Separuh Aku, Separuh Aku. Kamu tes siapa ini namanya? Kan ada formatnya kalau nge-WhatsApp. BDG, spasi nama, spasi umurnya berapa, terus requestnya lagu apa, mau masuk rumah orang.

besok mau lagu apa, aku tunggu ya. BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestannya, sahabat suara, dan juga kirim salamnya untuk siapa? Di 08 11 12 051. Oh, Mbak Yula diganti lagunya Reza Arta. Reza Arta.

Mulai dari lagu Bintang Kehidupan di tahun 1990 sampai dengan lagu Sandiwara Cinta yang tadi Yuni putarkan, ini dirilis di tahun 1996 yang galonya zos banget ke dalam hati. Biarpun waktu terus berjalan, beliau sudah berpulang, tapi karisma dari karya-karya Nika Ardila dalam vokalnya yang selalu bisa kita dengarkan sepanjang masa, ini benar-benar bikin kita flashback memories ke zaman-zaman kita dengerin lagu hits ini di radio, di request gitu ya, atau mungkin kita dengerin di Walkman gitu ya, atau dimanapun kalian ngedengerin lagu ini saat itu kayak, aduh Nika Ardila pisan orang teh gitu ya sahabat sore ya. Sampai para fansnya juga kan kayaknya abadi banget ya. Ada museumnya ya kalau gak salah masih ada ya. Terus masih suka kumpul mereka tadi setiap momen ulang tahunnya Neng Nike ya sama keluarga besarnya. Jadi ingat masa-masa keemasannya ya. Kalau misalnya sahabat seorang ngalamin juga dan mengetahui saat itu berita kecelakaan dan berpulangnya beliau, juga sepertinya itu jadi momen yang tidak terlupakan ya di tahun itu ya sahabat suara ya. Oh, masih ada update lagi ya mengenai artis jadul yang bakalan kita bahas atau kita ceritain buat sahabat suara nanti di segmen yang berikutnya. Aku puterin dulu lagu-lagu requestan kalian ya. 5 minutes sudah gak sabar pengen nyanyi. Mari kita putarkan sahabat suara. Masih panjang ya? Belum diputerin ya lagunya? Tunggu ya.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
5: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
8: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan info

0: Event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Letter. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @tramstudiomallbandung atau hotline di 022-8601-2000.
1: Suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Nikmati lo weekend Sobat Suara di Kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter saja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk Sobat Suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 atau follow Instagram di @lhotelbandung. Sendiriku. Aduh. Kalau gak salah ini rekosan Mbak Yulia ya, di Cargo Factory Outlet. Reza satu yang tak bisa lepas Sobat Suara. Selain ini masih banyak lagu rekosan yang sudah diantrikan tapi belum terputar. Sepertinya akan kejeda sama maghrib ya. Sayang-sayangku maafkan. Karena maghrib hari ini tuh ada di jam 17.54 Sobat Suara. Ini punya lagunya Paramita Rusadi dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ini rekosannya Teh Vera. Lalu nanti disambung sama lagunya Kahitna yang Soulmate, Noah Separuh Aku. Ada juga rekuasan yang minta lagunya Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Ini diminta sama siapa? Ayo, Kay. Hai, Kay juga di Cargo Factory Outlet ya. Teteh aku mau request lagunya Glenn Kasih Putih. Oke, maciu macama aku putarkan juga nanti. Kayaknya jeda maghrib. Eh, maafin ya, soalnya padat sekali. Sebentar, aku pastikan request sudah terbaca ya. Teh Vera udah, Abah Endang. Oh, Abah Endang tadi ngasih info tambahan. Nika Ardila tuh nama aslinya Mimin Ratnadila. Almarhumah meninggal dalam kecelakaan Jalan Riau. Betul, Kang. Kebetulan mendiang keponakan dari Bapak Agah Rustama, kepala bagian Abah waktu kerja di PT DI, Neng. Jadi sempat ikut mengantar almarhumah ke peristirahatan terakhir di Ciamis, katanya. Oke, makasih Mbak Endang informasinya. Ibunya Zidni juga, aduh Teh Yuni dan Sahabat Suara, terima kasih yang lagi pada dengerin untuk doa-doanya katanya ya untuk kesembuhan suamiku. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat ya ibunya Zidni, karena yang nungguin orang sakit itu kadang-kadang juga suka tidak memperhatikan kesehatan. Jadi sehat-sehat sama-sama ya. Yang request lagu Separuh Aku ketik satu, Kang Jasep di Kopo. Iya, nanti aku putarkan ya. Gara-gara Rizky nih semuanya nih ya. Jadi mau lagunya Noah, Rizky nanti Kakak Yuni putarkan. Terus request yang mana lagi ya? Udah sih, udah aku baca semua ya Sobat Suara. Bakalan aku putarkan satu persatu. Jadi buat yang belum sempat terputar, tungguin ya. Sabar guys.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap cek Instagram dan TikTok @sumarecon.bandung.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 02.

suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu Poppy Mercury guys, hati siapa yang tak luka, asik. Di Selat Malaka, cenah gitu guys. Rekosan dari Nak, halo Teh Yuni, mau rekos lagunya Poppy Mercury yang judulnya Hati Siapa Tak Luka ya sayangku. Terima kasih ya love, sehat-sehat selalu untuk Nak. Udah ya, semua request sudah aku baca, lagu sudah terputar, tidak ada yang tertinggal, insya Allah sahabat suara. Yang tertinggal hanya satu informasi nih buat kalian yang mungkin ingin menikmati malam yang sempurna bersama dengan orang terkasih. Dengan pemandangan kota Bandung, di Damai Delight hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delight, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Lan NC Premium dengan penawaran Rp368.000 plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk nikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Lanjut lagi ya, membahas seputar membahas seputar artis jadul sahabat Sarah. Kalau bukan artis kali ya, lebih tepatnya musisi jadul. Kalau tadi kita sudah membahas Nika Ardila, sekarang kita ke sosok seorang legenda di belantika musik Indonesia. Siapa yang tak kenal dengan Krisha? Ya kan, siapa yang gak tahu ya kan, Krisha adalah master pop kreatif Indonesia dengan hits Anak Sekolah, dirilis di tahun 1986 yang super catchy tentang kisah cinta remaja. Lagunya sampai sekarang bahkan masih enakan banget ya untuk didengarkan sahabat suara. Gak cuman yang Anak Sekolah aja, tapi juga lagu-lagu lainnya tuh gak tahu ya, punya magister sendiri gitu. Kalau udah muterin lagunya Krisha, terutama aku tuh punya lagu favorit yang Untukku, Kemana Langkahku Pergi. Itu nangis gue dengerin lagu itu. Asli, ya apalagi buat sahabat suara yang mungkin ngejamanin dari kapan tahu gitu ya lagu Krisha. Jadi pasti punya memori yang sangat luar biasa ya. Anak Sekolah nanti aku puterin gak sih? Ini Om Krisha featuring Odi Agam ya sahabat suara ya. Terus juga ada lagu Pergilah Kasih di tahun 1989 yang galonya maksimal banget, tapi tetap enak buat dinyanyikan bareng-bareng. Apalagi kalau misalnya sekarang ada lagu yang bikin kita singalong saat karaokean, Pergilah Kasih. Aduh, langsung nyanyi channel lagu itu otomatis ya. Musiknya enak banget, semua karyanya Om Krisha gak ada yang failed. Lagunya benar-benar berkelas, pemilihan liriknya penuh makna, timeless banget lagunya. Bahkan sekarang setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, lagunya masih enak banget didengarkan. Dan beberapa karya beliau juga di remake atau dibuat kembali oleh musisi Indonesia keren lainnya. Jadi gak heran kalau sampai dengan hari ini lagu karya-karyanya Om Krisha masih sangat enak dan nyaman dan nyaman gitu, cinta sama karya-karyanya beliau sahabat suara. Termasuk salah satu lagu hits ini nih ya, aku puterin buat sahabat suara. Masih ada request loh dua lagi, aku baca nanti

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
2: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung. Batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sambut bulan September dengan berbagai event seru hanya di Trans Studio Mall Bandung. Buat kamu pecinta fashion, ada Hijab Expo Indonesia dengan koleksi hijab dan modest fashion terbaru. Butuh relaksasi? Datang ke Grand Exhibition Toshiko dan rasakan kenyamanan premium dari produk pilihan. Buat keluarga tercinta, jangan lewatkan Frisian Flag tanggal merah untuk ibu dengan aktivitas seru dan penawaran spesial. Mau persiapan umroh? Ada juga Umroh Fair by EO Rumah Egypt. Buat perjalanan yang lebih tenang. Dan anak-anak pasti suka nih, Pororo Karnaval. Tiap weekend di lantai 2, ada games dan meet and greet-nya juga loh. Suka dance? Saksikan Bandung Yuk Kita Nari. Dan ada juga event spesial buat komunitas K-pop. Belanja makin hemat pakai Alopay Later. Diskon hingga 50% dan kumpulkan kupon di Spekta Shopping Fest. Buat tebus murah iPhone 17R, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan masih banyak lagi. Info lengkap cek Instagram @transstudiomall Bandung atau hotline di 022-8601-2000.
0: Suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner. Special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

suara Bandung, suara warga Indonesia. Satu lagu sebelum terakhir sih dari Amy One Falls dengan Bento. Bakalan asik didengerin jam segini. Bento asik. Lanjutin cerita ya di segmen terakhir ini Sabah Suara seputaran musisi jadul. Jadi Iwan Fals ini adalah living legend, music living legend gitu ya. Di era ballad tahun 80-90an yang paling juara kalau misalnya bikin lagu yang menyuarakan mengenai keresahan masyarakat, warga negara gitu ya, melalui lirik yang jujur dan juga merakyat. Jadi seorang penyanyi yang bisa dibilang aduh karismatik banget ya. Sukses menggebrak industri musik lewat lagu hits Bento dan juga Bongkar. Salah satunya dirilis di tahun 1989 yang liriknya super duper berani, berisik tapi tetap asyik buat dinyanyikan di tongkrongan ataupun di konser-konser pembukanya Om Iwan gitu ya Sabah Suara ya. Musiknya penuh dengan kritik sosial yang membakar semangat, terbukti timeless banget sampai sekarang. Masih sering banget di request, masih juga dinyanyiin sama beberapa generasi yang udah jauh banget dari generasi lagu ini saat dirilis gitu ya Sabah Suara. Dan anehnya musisi zaman dulu itu seperti bisa memprediksi ya karya-karyanya mereka tuh bakalan long lasting gitu dan bisa relevan dengan keadaan dan juga kondisi yang saat ini kita hadapin, terutama yang berhubungan dengan kondisi keadaan rakyat, masyarakat, pemerintahan dan lain sebagainya, sosial, politik dan lain-lainnya ada semua di lagu-lagu yang disuarakan oleh para musisi kita tercinta ini. Yahoo, Bento dari Iwan Fals. Tapi bukan lagu terakhir, lagu terakhirnya ini nanti adalah La Luna Selepas Kau Pergi yang tadi direquest sama Abai di Bekasi. Aku yakin Abai itu nggak dengerin siaran aku sih, kayak cuman request aja, tapi aku nggak tahu ya, karena dia bilang dari tadi nih kalau misalnya dia dengerin pasti dia bakalan tahu yang siaran Yuni, bener nggak? Tapi dia bilang mau request lagunya La Luna Selepas Kau Pergi, salam kenal buat Teh Manik. Gimana tuh? Hai dari Manik La Luna. Dari Yuni La Luna kalau yang ini ya. Nuhun tata semangat siarannya. Nanti bakalan tetap diputarkan kok meskipun kamu salah sebut ya. Mungkin kan minggu lalu kali ya yang gantiin ini siaran Teh Manik ya. Terus tadi lagu dari Iwan Fals yang Bento memang aku putarkan karena ada di playlist sesuai dengan tema bahasan musisi jadul. Ya, kalau lagu Rindu Aku Rindu Kamu Jadi Satu itu requestannya dari Aura. Teh Yuni mau request lagu Rindu Aku Rindu Kamu Dul Sumbang dari Nikarlina. Makasih sama-sama sudah diputarkan ya di menit-menit terakhir. Aku masih baik banget loh, puterin loh lagunya. Lagunya God Bless yang rumah kita juga requestan dari Kang Atek yang sudah Yuni putarkan tadi. Terus udah deh habis ya. Udah ya aku mau pulang. Udah. Tapi sebelum pulang Yuni punya satu dulu informasi terakhir nih Sabah Suara. Buat kalian yang pasti nih di malam hari ini mungkin lagi scrolling-scrolling sosial media, lagi cari-cari sesuatu keperluan atau perlengkapan, atau bahkan mungkin sedang pesan makanan online tapi ternyata sinyalnya tiba-tiba ngedrop. Ide kalau pada perlu internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian, pakainya Melsa Internet Service Provider guys. Guys ya, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sabah Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sabah Suara seperti CCTV dan lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Aduh, masih batuk, masih gak enak tenggorokan, masih rada ngoleang, badan masih agak linu-linu Sabah Suara. Kalau gejalanya sama, sepertinya yang paling benar adalah istirahat yang cukup. Tidurnya jangan begadang kalau tiada artinya. Asli, minum air putih yang banyak. Ya benar deh Sabah Suara. Aduh, hangatkan tubuh sebisa kita. Karena meskipun cuaca di luar lagi panas, tapi kadang-kadang kita ngerasa dingin kalau kena anginnya gitu ya. Atau di suatu kondisi tertentu kalau badan lagi gak enak tuh ngahili biru dingin gitu ya.
dijaga ya, dirawat ya badannya. Besok hari Jumat, terus mau weekend lagi nanti Sahabat Suara. Jadi kan pengennya kita menikmati akhir pekan dengan badan yang sehat, ya kan? Mari kita sama-sama jaga kesehatan kita guys, dari kondisi cuaca dan apapun yang sedang sangat tidak mengenakan di luar sana. Sudah sampai rumah, selamat istirahat. Sudah rebahan, lagi santai, ngumpul sama keluarga. Salam buat semua orang tersayang. Tapi kalau masih harus lanjut dengan pekerjaan dan di perjalanan, semoga sabar ya, ketemu sama kemacetan. Hati-hati di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Satu lagu terakhir penutup perjumpaan kita di edisi Kamis Jadul hari ini. Laluna selepas kau pergi, kita ketemu lagi besok di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Apa kabar sahabat suara? Temenin aku siaran dulu ya. Kamu bisa absen, kamu lagi di mana posisinya, atau pengen titip salam buat seseorang, pokoknya tinggal ketik aja di WhatsApp-nya Iswara, nomornya di 0816-114-1014. Buat lo yang pengen curhat, nanti akan ada sesi curhat juga. Jadi stick around, aku bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl's in the house. Hi everyone. Lagi pada di mana nih sekarang posisi nih? Nyetir kah? Di perjalanan kah? Atau nongkrong kah? Ada lagi teman gue yang dia ogah banget ya ketemu macet ya. Terus sampai dia merelakan untuk nunggu dulu di kantor. Atau di perjalanan ketemu macet, dia minggir dulu di trotoar. Dia nongkrong dulu di trotoar sambil menikmati Starling. Ini gue bacain update-update dulu nih. Ada Rani dari Kemang. Mana sih nih? Gak benar. Udah sampai kamar kak, baru selesai makan. Lagi rebahan sambil dengerin radio. Asyik deh Rani. Celine, Jakarta Selatan. Gue lagi dinner sama dua temen gue. Tadinya sih pengen ngobrol bentar kak, tapi sekarang udah hampir 2 jam, gimana dong? Lo bilang gini deh. Sumpah-sumpah gue udah cabut, rumah gue ada tikus 3 biji gitu misalnya. Perasaan tikus cuma ada di gedung dah. Gak maksudnya di gedung kantor gue, di gedung kantor gue ada tikus. Tikus mati tuh, bau deh. Keisha, lagi di kamar juga nih kak, tadi gak jadi kerja, soalnya macet banget. Wih, lu CEO apa gimana nih Keisha? Enak banget kagak kerja, gara-gara takut macet. Ini rata-rata sahabat suara udah pada sampai rumah. Udah beraktivitas di rumah. Tadi gue nemu satu informasi yang menurut gue menarik banget sahabat suara. Jadi di Jepang itu ada shelter namanya Safe Plus. Ini dirancang untuk ngadepin kondisi tsunami, banjir, dan juga angin kencang. Wih gila, mereka udah well prepare banget ya. Jadi shelter ini dirancang untuk bisa ngapung pas terjadi genangan. Terus modelnya tuh tersedia untuk kapasitas sampai 24 orang. Lo cek deh di Google, namanya Safe Plus, buatan Jepang. Dari situ gue langsung kepikiran satu pertanyaan yang tadi simple banget pengen gue utarain ke lo. Kalau suatu hari ya, lo harus ninggalin rumah dalam kondisi darurat, dan lo cuma punya waktu kayak sebentar gitu buat ambil-ambil barang penting lo. Lo cuma boleh nyelamatin 3 barang. 3, gak boleh 4, gak boleh 5, gak boleh 1 koper, gak. Benar-benar harus 3. Lo bakal ambil apa? Apakah HP? Apakah laptop? Apakah dompet? Foto keluarga? Surat-surat? Tapi di luar surat-surat deh, surat-surat mah udah pasti kali ya. Surat-surat udah kayak hal esensial banget untuk diambil. Tapi kayak lo cuma boleh ambil 3 di luar surat-surat. Misalkan kayak dompet atau PS gitu. Gue kalau lagi ada genting gitu ya, amit-amit. Terus gue cuma boleh nyelamatin 3 barang. Yang pertama, handphone. Terus koleksi komik-komik gue. Gue ada koleksi komik Conan sama komik Naruto bervolume-volume. Dari volume 1 sampai berapa tuh Conan tuh banyak dah. Karena gue percaya, kalau gue punya anak-anak gue harus baca buku. Even itu komik ya. Sama satu lagi apa ya? PS deh. Enggak. Sorry. Wangi-wangian nih ya. Gue gak mau. Misalkan gue masuk ke kapsul kayak Jepang itu pas lagi ada bencana gitu ya. Terus gue gak mau gak mandi berhari-hari terus gue bau gitu. Karena gue gak nyaman. Asik. Kalau misalkan.

0: buat kamu yang sudah menemani saya di panggung ini. Sampai jumpa bertemu di event selanjutnya. Bye bye. Thank you.
1: Sick.
0: Gitu ya jadi Afgan rasanya. Katanya kata yang denger, so asik nih penyiar lama-lama. Ya udah bang, sorry. Baca-bacain dulu nih teman-teman yang udah update nih. Kita tuh kayak nongkrong aja ya, kayak misalkan kita baru ketemu di tongkrongan, kayak dari mana lu? Gimana gitu. Gimana apanya? Coba. Dari 0838 dari Mita. Hai Mita, katanya malam Ber, lagi OTW pulang nih seperti biasa. Hati-hati ya Mit. Sampai mana Mit? Macet enggak Mit? Ngantuk enggak Mit? Nyetir apa disetirin Mit? Nyetir apa disetirin hidupnya? Yo. Halo Iswara, mau request lagu Bukan Pujangga dari Bass Jam buat temenin malam ini. Kalau bisa diputar ya. Oke, aku cari dulu lagunya. Yes. Ada Abah Hendang Bagja 60 Bandung hadir. Salam sehat buat all crew Iswara Network 9 kota. Abah fans dari waktu masih 3 kota. Wah, respect Om. Request Santi tak berawal tak berakhir. Coba aku cari dulu ya. Kita tuh lagi ngomongin soal ini, kita kan sebagai manusia ya boleh lah lo kerja, boleh lo nongkrong, boleh lo duniawi, tapi kan kita tidak tahu gitu ya kapan musibah akan datang gitu. Kalau misalkan di situasi genting lo cuma punya waktu sedikit dan lo cuma bisa nyelamatin 3 barang penting di luar surat-surat, di luar handphone ya. Kira-kira apa yang akan lo selamatkan? Tadi gue bilang gue akan menyelamatkan komik-komik gue karena gue nggak tahu nanti begitu listrik dan teknologi dan handphone mungkin udah pada hancur lebur gitu, yang lo lakuin adalah baca dan mungkin demand-nya akan tinggi dan komik-komik gue bisa dijual dengan harga mahal. Yang kedua adalah PS. Iya bawa aja dulu gitu, takutnya bosen kan. Sama ini wangi-wangian gitu, takutnya gue gak bisa mandi ke depannya gitu. Lagi susah untuk mandi kan, dan gue tidak mau bau. Itu dia, itu yang akan gue selamatkan. Kalau lo apa sahabat suara? Ini sudah masuk beberapa respon yang ada di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ada Caca, gue ambil handphone, enggak handphone gak termasuk, dompet sama laptop, oh iya. Karena kata Caca, 3 itu yang paling kepake. Laptop paling lo mainan pinball sama main sweeper ya. Game-game offline tuh. Zio, foto keluarga, paspor, sama harddisk. Woi. Tapi lo bawa harddisk doang, nyoloknya di mana, yo? Tapi bisa aja sih. Kalau dokumen-dokumen penting lo gitu ya. Terus pas lagi di situasi genting gue tanya, yo, kenapa lo bawa harddisk? Ya kerjaan gue di sini semua. Wah, masih inget kerjaan. Alika dari Depok, HP di luar handphone ya, di luar handphone ya. Handphone udah pasti, surat-surat udah pasti. 3 barang selain handphone sama surat-surat. Di situasi genting nih, misalkan amit-amit gempa bumi gitu kan. Lo cuma, wah lo kan gak bisa mikir tuh, gerak-gerak tuh barang-barang semua. Dan lo kayak, gue harus nyelamatin barang. Kalau Alika skincare sama tas, sama handphone, tapi handphone gak kehitung ya. Keren nih, skincare masuk 3 besar nih. Berarti dalam keadaan darurat pun glowing harus tetap berjalan. Keanu dari Bandung. PS5, gitar sama koleksi jersey. Buset. Lo, gue pengen nanya Keanu, lo lagi evakuasi atau pindahan kosan? Kok mau koleksi jersey? Oh tapi kan koleksi jersey ori-ori nih, jangan-jangan nih, ya gak? Kalau dijual mahal nanti ke depannya. Coba kasih tau ke gue sahabat suara, kalau di situasi genting gitu ya, di musibah gitu, amit-amit gitu ya, lo cuma bisa nyelamatin 3 barang di luar surat-surat sama handphone. Kira-kira barang apa saja yang akan lo amankan? Kasih tau ke gue di 0816-114-1014. This one is for revenge. Penyangkalan in country. 1, 2, 3.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Tadi lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Emang di hubungan kamu udah berapa kali maaf-memaaf sih? Udah bertahun-tahun maaf-memaafnya udah berapa kali tuh sahabat suara? Gue lagi live di TikTok iswaru.network. Hai semuanya di TikTok. Yang belum pernah masuk TikTok, masuk dong. Hei, pada punya TikTok kan? Hai Cunda, hai Iron Man, hai Glenka, hai Elmira, hai Bunda Siska. Bunda Siska tuh mamanya Iron Man di TikTok ya. Hai Saiba. Ih ngaco, ih ngaco, ih yang di TikTok, ih ngaco, ih. Gue tuh lagi ngomongin ini sahabat suara. Kalau lo jadi presiden, program apa enggak? Kalau misalkan ada bencana gitu sahabat suara ya, amit-amit, tapi kan kita semua akan melalui itu bukan ya? Kalau misalkan ada bencana atau di situasi genting lah, lo cuma punya waktu sedikit dan lo cuma boleh nyelamatin 3 barang lo. Ini di luar handphone dan surat-surat ya. Surat-surat penting itu udah standar banget lah kalau jawabannya itu. Kira-kira lo akan menyelamatkan 3 barang apa? Tadi gue komik, wangi-wangian, sama satu lagi apa tadi ya? PS. Tadi ada juga yang nyelamatin skincare. Kalau ILYB rest aja di TikTok, OCISR di TikTok, Margareta, yang lain semuanya. Kalau lo coba bisa menyelamatkan 3 barang lo, apa? Jadi mikirnya gini aja, yang lo akan susah mandi karena dunia chaos. Lo juga akan susah bersosialisasi sama orang karena mungkin lo mengalami trauma. Dan juga lo mungkin akan susah cari makanan. Nah lo pikirnya gitu aja deh. Nah kita berpikir 3 barang. Ini ada dari Aldo. Gue akan menyelamatkan sayur mayur, biji-bijiannya, dan juga pakaian gue bang. Wah ini salah satu yang visioner ya. Karena once lo menyelamatkan biji-bijian sayur itu lo akan bisa menanam. Itu dia. Res, yang paling deket aja sama gue. Lah, maunya simpel nih orang. Misalkan yang paling deket sama lo adalah siapa misalkan? Andre Taulani gitu. Gue menyelamatkan dia, iya sih, gak apa-apa. Selamatin emas. Terus abis itu emasnya ada di berangkas ya. Duh, ini passwordnya apa kemarin? Keburu kata gue mah. Buku-buku gue, alat tempur buat kerja sama makanan. Dari, stop mikirin kerja lah, Dar. Ah, elah. Lo tuh lagi musibah, Dar. Stop mikirin gimana ya bos gue. No, done. Okay? Done. Apakah bos lo mikirin lo? Tidak musibah, tidak ada musibah aja bos lu belum tentu mikirin elu, Zar. Satu emas, 2 wanita cantik untuk teman ngobrol dan beranak, 3 uang. Bisa, tapi wanita cantik bukan barang. Nyelamatin anak gue ya, anak lu juga bukan barang sih. Kalau anak udah pasti, ya gue juga bisa kalau nyelamatin 3 hal. Ya udah gue akan nyelamatin bapak gue, adik gue. Waduh, 4 lagi udah ada istri sekarang ya. Aduh gimana nih? Pusing lah, kasih tahu lah versi lo ya 3 hal yang akan lo selamatkan, oke? Sebelum makin malam kita masuk ke topik yang lebih dar. Temenin gue di TikTok karena gue lagi siaran di TikTok juga iswara.network. Kita masuk ke Gitaf sama Hindia. Masih ada Cahyo.

Ya. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada topik, masih ada sebuah pesan yang masuk ke siaran gue dan belum sempat gue bacain. Kalau lo cuma bisa selamatin 3 barang di luar handphone dan juga surat-surat, apa yang akan lo selamatkan? Dari WhatsApp 0895 sekian. Malam Kak Beril, aku akan nyelamatin 3 barang. Tisu basah, pakaian, dan juga minum. Wah. Kenapa tisu basah? Oh, buat biar muka biar seger terus ya, enggak kucel gitu ya. Enggak yang kayak remuk. Gue tuh kalau gue suka kalau habis aktivitas tuh gue emang gue suka pakai tisu basah buat muka, jadi kayak biar fresh aja lah gitu. Kayak refresh gitu loh muka sama turun. Di jam 9 nanti kita akan ngomongin mengenai cinta segitiga. Topiknya seperti apa? Selengkapnya sesaat lagi. Gue masuk lagi di jam 9 nanti sahabat suara. This one is Nicky, Every Summertime. Stick around.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nemenin lo sahabat suara di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam 9 malam, siaran Beril nih. Mau nyapain di TikTok dulu, ada Oci, ada Kembar, ada Anggita, ada Oci lagi, ada Ame, ada gabut-gabutan aja. Malam ini, seperti janji gue, topik akan semakin deep. Kita bakal ngobrolin soal cinta segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke topik, boleh dong titip salamnya atau update traffic posisi masing-masing, atau mungkin lo lagi ngapain gitu, update ke gue di 0816 114 1014. Fish, tarot.

Beryl, Razan Devi di 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Hey ladies and gentlemen, kembali bersama Beryl di Suara. Gue suka deh kalau backsound-backsoundnya Kak Reza tuh penyiar sore yang chill-chill gini tuh. Hey bartender, can I get a one shot of vodka? Sahabat Suara, gue akan membahas satu hal yang mungkin lo relate sama case ini. Lo kan pasti punya temen, lo juga pasti punya pacar, atau pernah punya pacar, atau punya pasangan. Lo pasti terjebak di... mungkin temen lo atau lo terjebak di yang namanya cinta segitiga.

ada pengalaman. Tadi cerita sama gue sih sebenarnya. Jadi temennya itu, temennya dia suka sama pacarnya dia. Sebelum gue masuk ke pertanyaan, gue pengen bacain respon dari sahabat suara dulu nih. Ada Naya di Kemang. Udah pada sampai kamar, emang pada gak macet ya perjalanan? Update traffic dong, update traffic. Oh Bimo, nih Bimo udah sampai Bekasi Timur. Tadi sempat macet dikit di Cikampek, tapi aman. Mo, lu ke Bekasi Timur lewat Cikampek, Mo? Apa kagak muter-muter? Maksudnya tol Cikampek gitu ya. Ada Sasha, oh bagus sekali namanya. Lagi dinner sama pacar, ah. Salam buat pacarnya ya, Sya. Jangan sampai pacar lo ikut denger topik kita malam hari ini. Karena dalam suatu hubungan, nah ini ngomong-ngomong soal hubungan nih, gue mau kasih lo satu skenario. Bayangin lo sekarang lagi pacaran kayak Sasha tadi. Lo sayang sama pacar lo, hubungan kalian baik-baik aja. Ngepap terus ya kan, video chat, VCS, video call santai. Jadi kayak, sayang kamu lagi ngapain nih, ya aku lagi santai nih, gitu. Tapi ternyata, temen deket lo suka sama pacar lo. Atau mungkin, atau even worse, ternyata temen lo sudah berhubungan sama pacar lo. Maksudnya udah deket gitu, tanpa sepengetahuan lo. Bahkan mungkin temen lo bilang kayak, gue sebenarnya suka sama pacar lo gitu. Nah sekarang lo kejebak di tengah dong. Ada lo, ada pacar lo, ada temen lo juga. Pertanyaannya, lo akan lebih milih siapa? Gue tidak mau jawaban yang kayak, ya gue lebih milih temen gue. Karena ya gue gak mau kehilangan temen. Enggak. Gue butuh jawaban yang lebih kompleks. Karena ini cinta segitiga. Banyak teman-teman kita yang mengalami. So it's a big deal. Kasih tahu ke gue jawabannya di TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network, atau masuk ke 0816-114-1014 Utopia. Baby Doll nanti ditemenin sama gue di 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bedel Rasan Dave. Ada lagunya. Bedel Rasan Dave. Yes. Ngomongin soal cinta segitiga. Mungkin lo pernah ngalamin momen ini. Dari 0813 sekian sekian sekian. Tidak mau disebutkan namanya. Hai Bear, dulu aku pernah berada di posisi yang cukup sulit dalam urusan cinta. Saat itu masa-masa kuliah, ada seseorang yang aku sayangi dan temanku ternyata juga punya perasaan sama dia. Wow! Awalnya aku tidak menyadari kalau hubungan kami sudah menjadi seperti cinta segitiga. Aku hanya merasa ada yang berubah. Iya sih, pasti gue jadi lo ngerasa janggal sih. Terus-terus. Dia mulai sering membandingkan. Kadang dekat denganku, tetapi di waktu lain juga terlihat dekat dengan temanku ini. Ih, ngeri ya teman zaman sekarang ya. Aku sempat merasa bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang dia pilih? Aku berusaha tetap tenang karena aku tidak ingin hubungan berteman kami berakhir hanya karena satu cewek ini. Yang paling membuatku sedih bukan hanya temanku suka dia juga, tetapi karena orang yang aku sayangi ternyata suka juga sama dia. Saat itu aku sadar, mempertahankan seseorang yang masih ragu memilih kita hanya akan membuat kita semakin lelah. Aku akhirnya memilih untuk jujur tentang perasaanku dan membiarkan dia menentukan pilihannya sendiri. Dan dia memilih temanku ini. Karena dia lebih memilih temanku ini, aku sampai nangis-nangis seharian di kamar. Betulnya mereka berdua udah menikah dan udah punya anak satu. Wajir sakit sih gue jadi lu. Pas aku datang ke pernikahannya, gak tau kenapa rasa sakit itu masih ada. Tapi ya sudahlah, itu udah masa lalu. Toh aku udah temu cinta sejatiku, tinggal 23 hari lagi dia akan sah jadi istriku. Semoga lu suka pengalamanku ini,

apa lu tuh ngincer adrenalin ya apa gimana sih? Kayak berhubungan di belakang gue gitu, ngerti gak sih? Adrenalinnya kayaknya ya. Maksudnya kalau misalnya ditanya, masih banyak cewek lain? Masih banyak cewek lain. Lo bisa pilih yang lain kok, kenapa harus pacar gue? Gitu loh. Gue pengen merinding deh ngelihat teman makan teman ini. Kan jadinya kan hubungan pertemanan yang harusnya adem ayem aja jadi kayak... Abis ini gue kan muterin voice note juga. Pendapat lo soal cinta segitiga, mungkin lo punya pengalaman juga gitu ya. Kita masuk ke lagu dulu ya. Suara-suara, hitam dan biru. Menemani lo yang lagi di jalan biar tidak ngantuk. Yang lagi dengerin pakai headset lewat TikTok iswara.network, double up the volume. Stick around di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sikat.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Agnesmo, karena ku sanggup. Gitu lagunya. Nah, ini baru mulai rame nih sahabat suara nih. Karena ternyata kalau cuma ditanya pilih pacar atau teman di kondisi cinta segitiga tersebut, yeay, itu tidak sesederhana itu, yeay. Caca di Jakarta, gue akan pilih pacar gue karena pacar gue gak salah apa-apa. Yang punya perasaan kan temen gue. Tegas, tegas. Tapi kan ada yang bilang kalau orang gak bakal masuk kalau pagernya gak dibukain. Iya lo. Dito dari Tangerang. Gue pilih temen gue. Ini disclaimer. Gue jelasin dari awal lagi. Kondisi adalah lo terjebak dalam cinta segitiga. Lo pacar lo dan temen lo. Temen lo suka sama pacar lo. Nah itu gimana tuh? Atau enggak sebaliknya, atau even worse, ya ternyata temen lo udah lebih jauh gitu sama pacar lo. Mampus lo, selingkuh jatuhnya ya. Dita bilang gue pilih temen karena kalau temen gue udah suka sama pacar gue ikut pertemanan jadi rusak. Gue takut pertemanan jadi rusak. Terus kayak pacar lo gimana toh? Nadine, gue tetap pilih pacar gue. Tapi gue bakal ngomong baik-baik sama temen gue. Kalau dia emang teman, dia harusnya tahu batas. Ini menarik nih. Jadi menurut Nadine, masalahnya bukan cuma siapa yang dipilih, tapi batasnya juga harus jelas, sahabat cuan. What if kita perparah kondisinya ya? Temen lo selingkuh sama pacar lo sendiri. Lo diharapkan dengan dua pilihan. Lo harus milih salah satu, teman atau pacar. Tapi kondisinya mereka selingkuh nih. Ya mungkin umumnya orang akan, ya udahlah, gue lepas aja dua-duanya, dua-duanya juga ngeselin kok gitu. Cuma kalau kita pikir kita puter otak kita lagi gitu ya. Kita diharuskan untuk milih salah satu gitu. Karena kalau gue jadi lo, gue akan milih teman gue. Walaupun dua-duanya udah selingkuh ya, karena rekam jejak gue sama temen gue lebih panjang gitu. Dan tidak ada deal breaker di hubungan gue sama temen gue. Maksudnya gue tidak se-ill-feel itu. Gak banyak lah yang bikin gue marah hari-hari kalau sama temen gue. Sama hubungan pertemanan sama hubungan pacar tuh beda. Hubungan sama pacar tuh lebih sensitif, lebih masuk ke perasaan, lebih ada romansa di situ. Banyak yang dikorbankan, banyak juga yang diberikan gitu. Jadi lebih sensitif lah intinya. Kalau kondisinya pacar kita selingkuh sama teman kita sendiri, gue akan lebih milih teman. Kalau memang diharuskan untuk memilih salah satunya ya. Dan itu alasan gue tadi. Kalau alasan lo gimana sahabat suara? Ini lagi ada milih. Gue pilih mantan gue. Gak ada mantan di situ. Gak ada. Karena mantan gue itu teman pacar gue. Hah? Dor. Berarti. Bentar. Gue pusing nih. Gue pusing deh sama topik hari ini. Sumpah deh. Kita ke lagu dulu deh yuk.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, ini gue puterin dulu ya, cerita-cerita voice note yang sudah masuk.
1: Hai bestiu.
2: Hai bestiu.
1: Topiknya cinta segitiga ya. Yeah. Gue udah ngalamin ini. Bring it on,
2: man. Let's
1: bring
2: go.
1: Oke. Kalau gue bisa putar ulang. Kan di posisi ini gue LDR. Si Aldi di Surabaya kan. Teman kerjanya ini naksir sama dia. Buat yang pada belum tahu ya, jadi singkatnya kayak gitu. Nah, si Ono in this friendship situation, gue sama Beryl nyebutnya si Ono.
2: Si Cegil.
1: Sama Algi juga nyebutnya si Ono. Nah, terus si Ono ini mengejar-ngejar dia dengan aggressively. Dan gue tuh dilabrak abis-abisan, padahal gue adalah
2: pacarnya.
1: Gitu ya. Nah, terus kalau di saat itu dan saat gue lagi dilabrak itu, cowok gue tuh ngebelain gue banget. Algi sangat ngebela gue dan kayak sampai bilang, lo kalau ada apa-apa, kalau ada masalah sama cewek gue, jangan jauhkan dan langsung ke gue aja, ngomong apa gitu. Jadi bisa gue simpulkan adalah gue akan membela cowok gue. Kenapa? Selain gue dibelain gila-gilaan sama cowok gue juga harus mempertahankan cinta gue. Gue harus mempertahankan pasangan gue, dan pasangan gue juga seperti itu orangnya. Jadi kayak kita berdua tuh tahu gitu, cewek mana yang low value sama enggak.
2: Iya betul.
1: Bahkan nah, ini kebetulan bicara berkedok dari podcast gue udah pernah bahas, cewek-cewek kalau naksir sama orang yang udah punya pasangan, please jangan maksa buat ngambil hatinya orang yang taksir. Karena apa? Kalau lu maksa masuk ke hubungan orang, ya lu sama aja nurunin value lu lah.
2: Betul. Lu kan terlihat ya, murah ini anyway.
1: Oke, okay, sekian.
2: Thank you. Lu kan terlihat murah anyway gitu loh.
0: Tapi menurut gua, kenapa orang bisa deketin orang yang udah punya pacar atau udah punya istri atau udah punya suami? Karena itu ada counternya tuh. Menurut gua adrenalin bekerja di situ. Adrenalin itu kan sesuatu yang benar-benar ngeboost mood lo. Orang tuh suka gitu sama adrenalin, dan adrenalin itu terjadi di situ. Iya kan? Iya nggak sih? Enggak ya? Sorry, oh enggak. Cerita selanjutnya.
3: Hai Ber, hai sahabat suara semuanya.
2: Eh, suka banget gue sama suara lo.
3: Curhat-curhat, gak cerita-cerita. Nih, gue mau ikutan topik ya, tentang cinta segitiga. Kayaknya dari dulu gue
2: Uci gue gampar ya, lagi dengerin VN. Terus dia di TikTok komen gini, siapa sih adrenalin? Orang yang suka banget adrenalin itu siapanya? Adri Taulani. Hey, Ya Allah.
3: Hai Ben, hai sahabat suara semuanya. Udah lama ya gue gak curhat-curhat, gak cerita-cerita. Nih, gue mau ikutan topik ya, tentang cinta segitiga. Kayaknya dari dulu gue, dari zaman SMP, SMA, bahkan kuliah, kayak gue sering banget mengalami di posisi yang namanya cinta segitiga. Nah, ini gue mau cerita salah satunya. Waktu itu pas zaman gue SMP, jadi gue sempat ngekeras, sempat suka sama cowok yang satu kelas juga sama gue, ya kan? Tapi gue tahu, jadi gini, gue juga punya sahabat cewek, dan gue tuh tahu kalau sahabat gue yang cewek ini juga suka nih sama nih cowok, gitu ya kan. Alhasil gue mundur dong, karena gue kayak gue nggak mau deh sampai persahabatan gue itu retak cuma gara-gara cowok, gitu ya kan. Long story shortnya, akhirnya mereka berdua pacaran tuh, ya kan. Dan gue juga pacaran sama temennya cowok yang gue suka, ya kan. Jadi kayak sahabatan juga lah mereka berdua itu. Dan you know, setelah berpuluh-puluh tahun, ya kan, dan 2 tahun kemarin itu kan gue sempat ada masalah sama mantan suami gue, ya kan. Si cowok ini tiba-tiba nge-WA nanya kabar, dan dia bilang apa coba?
2: Apa?
3: Ternyata waktu dulu zaman kita SMP, dia tuh sebenarnya suka sama gue. dia gak berani confess ke gue gara-gara temennya itu juga suka sama gue. Jadi kayak kita berdua tuh sama-sama mundur gitu loh. Tapi ya percuma juga Mali, ya kan, ini udah berpuluh-puluh tahun dan lo udah punya istri sama anak dan gue juga udah punya kehidupan masing-masing. Jadi kayak ya udahlah, gue daripada ambil resiko, jadi gue bener-bener langsung kayak, aduh sorry ya, mendingan kita lupain aja masa lalu, kita hidup dengan kehidupan kita yang sekarang kita.
0: Waktunya kurang tepat mas. Iya. Confess kok baru sekarang. Tapi tadi gue bilang adrenalin itu beneran ada surveinya tahu sahabat suara. Bener deh. Nih lo juga harus tahu nih yang barusan VN. Kenapa orang tuh lo suka sama orang yang udah punya pasangan gitu. Ini seringkali terjadi karena adanya validasi sosial bahwa orang tersebut dinilai berkualitas oleh orang lain. What the hell, kualitas dari mana? Jadi fenomena psikologis ini namanya ya, dikenal dalam ilmu sosial sebagai mate poaching atau mate choice award, bukan mate choice copying. Yang pertama validasi sosial atau social proof. Otak manusia itu cenderung menyederhanakan proses pengambilan keputusan untuk menghindari resiko. Jadi waktu seseorang udah punya pasangan, lo secara gak sadar, si otak itu nilai orang tersebut tuh laku, terbukti setia, atau punya kualitas yang baik karena udah dipilih oleh orang lain. Gue sih gak setuju ya. Tapi kan ya kondisinya kan orang itu belum suka sama kita ya, kita baru suka sama dia ya sih. Terus yang kedua, orang tersebut terlihat lebih menarik dan nyaman. Jadi orang yang udah punya pasangan biasanya tuh tahu cara perlakuin pasangannya. Makanya kayak lu kalau misalnya lihat fenomena-fenomena artis yang lo lihat kayak perasaan mereka adem ayam aja deh, kok tiba-tiba ada selingkuh. Jadi si pelakor ini mungkin melihat pelakor ataupun the opposite ya, sebutannya apa gue gak tahu. Dia melihat, wah dia sosok orang yang kebapaan atau keibuan banget. Boleh kali ya kalau dia lakuin itu ke gue. Ya simpelnya, kalau kata double sih, alah itu karena kagak bisa bersyukur aja orang-orang selingkuh.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk jam 10 malam barengan sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Yeay, update-update dong. Lagi pada di mana nih? Ngakak banget deh di TikTok, ya ampun. Kita sama-sama bingung ya semuanya ya. Gue bingung sama topik gue sendiri. Lo bingung sama cerita-cerita dari sahabat suara. Ada lagi nih ya cerita nih, sumpah. Mana ya? Ah, anjir kok di unsend sih? Oh ini nih. Ini gue bacain ya. Mungkin lo baru dengerin suara. Ini gue bacain tadi yang cerita di WhatsApp. Ber, teman kantor gue ada yang digebuk pakai gas LPG karena selingkuh. Plot twistnya dia gay, ketahuan selingkuh sama yang normal. Jadi lo bayangin ya, teman kantornya si orang ini, sebutlah si Fulan lah. Teman kantornya itu cowok. Datanglah cowok lain, digebuklah dia pakai gas LPG. Dar, kamu selingkuh ya? Orang-orang bingung loh, lah selingkuh. Ternyata dia selingkuhnya normal sama yang lawan jenis lah ya, harusnya begitu. Jadi cowok sama cowok. Nah, si cowok selingkuh sama cewek. Pacar cowoknya ngamuk terus ngelempar pakai gas LPG.

berapa untuk melakas. Allahu Akbar, berapa terus ya Allah. Ya Allah. Maaf ya. Hah, sampai kosannya didatengin polisi. Anjay. Hah, oh dikebuknya di kamar kosannya, cuy. Wah, horor sih. Masih hidup, alhamdulillah. Ya itulah, main fisik dan selingkuh mungkin salah satu deal breaker dalam hubungan. Deal breaker adalah kayak sesuatu hal yang membuat lo kayak, gue batal deh lanjut sama nih orang. Misalkan gue lagi deket sama orang nih, ternyata orangnya punya track record, dulu dia maling ayam gitu, aduh enggak ah, ill feel gitu ya gitu. Itu deal breaker. Tapi kalau menurut lo deal breaker dalam suatu hubungan apa sih, sahabat suara? Yang bikin lo tuh kayak gue gak bisa lanjut deh deket sama orang ini. Yeah. Dan aku punya surprise buat sahabat suara. Jadi malam ini sejam full aku akan bikin throwback session. Kita mulai dari Fagetos.

Selamat datang kepada para pengunjung. Bagi yang ingin berfoto, bisa langsung masuk di barisan kiri. Buat para hadirin yang baru datang, silakan dinikmati makanan yang sudah kami sediakan. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru untuk mempelai pria dan mempelai wanita.

0: masih bersama saya Beryl Rasandavi selaku MC di pernikahan mempelai A dan mempelai B. Asik. Seru banget ya.
1: Seru dong.
0: Kita ngomongin soal apa deal breaker dalam hubungan menurut lo. Gue udah lihat beberapa absen dulu yang masuk sahabat suara. Deal breaker dalam hubungan gue, Kak Beryl, adalah orang itu punya track record selingkuh lebih dari satu kali. Nah, ini nih yang perlu diperlihatkan nih. Yang perlu lo analisa gitu ya. Maaf ya guys. Udah dong yang di TikTok cosplay jadi di kondangannya. Gue lagi ngomongin soal deal breaker dalam hubungan menurut lo, sahabat suara. Deal breaker itu adalah sesuatu hal yang lo lagi deket sama orang tapi kayaknya gak jadi deal gitu. Karena lo tahu orang ini pernah kayak gini gitu. Sasha, gue paling gak bisa kalau dibohongin. Mau masalahnya kecil atau gede. Karena kalau sekali ketahuan bohong, gue jadi mempertanyakan semuanya. Berarti lo adalah tipikal orang yang trust issue. Deal breaker dalam hubungan. Orang itu pernah living together sama pasangan sebelumnya, deal breaker. Deal or no deal? No deal. Gak bisa gue pacaran sama orang yang udah pernah living together sama pasangan sebelumnya. Gak bisa. Deal breaker dalam hubungan versi Arnelita. Pernah gebuk pakai LPG. Ya, itu iya. Berarti kan fisik ya. Gak bisa ditolerir kalau udah fisik tuh. Deal breaker dalam hubungan versi Reti. Kalau gue tahu orangnya kasar atau gak jujur. Nah, menurut lo nih, orang kasar atau orang gak jujur tuh bisa berubah gak? Ada lagi nih pertanyaan dari gue. Aziz, gue living together semenjak setelah lamaran hampir semua. Oh gitu, Jis. Gila. Barat ya. Deal breaker ameh. Gak bisa sama orang yang suka bohong. Nah itu tuh, orang suka bohong bisa berubah apa enggak menurut lo? Gak tahu, aku soalnya tetap bertahan apapun yang terjadi. Dewi. Tapi kamu harus siap, Dewi. Apapun yang terjadi, Dewi, kedepannya. Mau diselingkuhin, kamu tetap berjuang. Mau dibohongin, kamu juga tetap standby. Mau disakitin juga kamu tetap stay di situ. Hati-hati. Lalitas, deal breaker, suka bohong atau muter kata-kata. Oh, jadi kalau misalkan ngomong tidak jadi kadit gitu ya. Kalau ngomong besok jadi kosep gitu. Kasih tau ke gue deal breaker dalam hubungan menurut lo tuh apa sih? Di TikTok iswara.network atau mampir ke nomor iswara 0816 114 1014. Nyanyi lagi yuk.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rasandavis on the deck. Tuh kan, Beryl Rasandavis on the deck. Hey, bener-bener kamu lagi di jalan, lagi di TikTok, hi everyone. Ngomongin soal deal breaker dalam hubungan, Reti masuk. Deal breaker buat gue, kalau gue tahu cowok itu kasar atau enggak jujur. Gue pernah tuh dideketin cowok, tapi pas PDKT, gue tanya dia kerja di mana. Dia gak mau jawab jujur. Wah ini sih, gue langsung mundur. Temannya bilang, dia gak mau jawab karena pernah dimanfaatin sama cewek sebelumnya. Gue jawab, Reti jawab. Kalau dia gak bisa percaya sama gue juga gak bisa. Abis itu cut off deh. Gak jujur tuh dalam artian dia gak mau terbuka sama lo ya. Iya sih, berat sih ke depannya ntar kalau misalnya dia nyimpen apa lah segala macam ya. Susah. Double C, deal breaker. Menurut gue adalah kalau marah tuh caci maki. Wah itu tuh cowok-cowok temperamen tuh. Guys, tapi gini ya, gue pengen satu hal. Ngomong soal cowok temperamen, kalau dia tuh, dia gak berani marah ke lo, tapi tuh dia hobinya tuh berantem sama orang. Maksudnya kayak di jalan dikit-dikit marahin orang gitu. Tapi sama lo halus. Menurut lo gimana? Karena ada kan orang-orang yang ya udah sama istrinya sama pacarnya dia emang ya udah memperlakukan seperti seharusnya gitu ya, nggak bentak nggak apa, tapi memang dia temperamen di luaran aja gitu. Dari oh kata Lalitas, no, okay, still no. Citra Imeji, gue nggak suka tetap dinasehatin, okay. Kata Lia, ih gak banget begitu, someday pasti dia begitu juga ke ceweknya. Okay, it's okay. Okay, I get that. Kalau kata Anjani, si Njan. Kalau kata Njan, deal breaker, posesif padahal baru HTS. Wah ada nih anjir, gue pernah tuh dapet cerita kayak gini dari teman gue. Temen gue cewek, terus dia baru deket sama orang, terus udah yang kayak... mau liat dong yang liat instastory lo siapa aja. Dih, sadar Ngomongin deal breaker kita lanjut. Tapi tentunya playlist malam ini sampai gue selesai siaran, kita throwback. Ini lagu yang gue banget sih. Ash, kalau lo tanya lagu 2000-an yang ganteng banget, ini lagu ganteng, jujur. Tahu dong intronya apa dong. Pernah jadi original soundtrack juga. So this is Pecinta Wanita.

0: Indonesia.
1: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri.

0: 5 minutes. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Apa yang dikejar, semakin dikejar, semakin jauh. Ekor kucing, ya. Canda terus lu. Ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Malam ini gue pengen ngakak banget ya sahabat suara. Gak tahu apa karena capek ya. Tapi jadinya ngakak mulu. Oke, kita ngomongin deal breaker dalam hubungan. Ada respon dari Wawa nih, asik. Dars, are you ready? You have to be ready. Let's go.
1: Oke, gue akan menjelaskan deal breaker versi gue. Tapi gue cerita sedikit nih. Jadi, di saat gue kuliah, gue dideketin sama dua orang, Algi dan seseorang.
0: Keren.
1: Si inisial Kak yang gue bilang mantan gebetan gue itu. Nah, sebelum gue sama Algi, gue tuh deket sama si mantan gebetan gue ini. Cuman
0: ini Agi gak apa-apa nih kalau dengerin lo ngomong gini. Apalah ya.
1: Cuman dia tuh banyak alasan. Dan dibilang, ah nanti kita jadinya abis wisuda aja pacarannya ya. Gila lo, kelamaan gitu kan. Dan ternyata dia ada track record.
0: Ntar sorry, dari batu banget. Gila lo, kelamaan. Santai Dar, santai. Orang mainnya baik-baik lo Dar.
1: Dia tuh banyak alasan. Dan dibilang, ah nanti kita jadinya abis wisuda aja pacarannya ya. Gila lo, kelamaan gitu kan. Dan ternyata dia ada track record, sering nyimpen banyak cewek.
0: What?
1: Dan yang kedua, dia itu selalu inilah kasarnya, suka sexual harassment ke perempuan.
0: What the?
1: Jadi
0: abis tuh
1: gua nggak mau. Akhirnya gua abis memilih untuk sama Algi. Karena apa? Algi itu udah punya visi dan misi, tujuan dia mau apa. Dan dia tuh mengajak gue pacaran itu tuh untuk kejenjang yang lebih serius. Dan itu yang membuat gue sampai gue LDR pun gue tentram sama dia gitu. Oke, sekian ceritanya.
0: Iya, janganlah itu deal breaker tuh ya. Dia pernah sexual harassment. Don. Apa sih manggil-manggil di TikTok nih? Bang, apa? Jangan ya guys ya. Kalau lo deket sama orang, lo harus perhatiin aspek-aspek tersebut. Gimana pun lo cari tahu lah caranya. Banyak loh kasus yang ternyata setelah ditelusuri dia pernah punya sexual harassment atau dia pernah melakukan ini, pernah. Wah, lo hati-hati. Apa sih deal breaker? Deal breaker itu adalah hal-hal yang bikin lo, aduh gue gak bisa lanjut deh sama nih orang. Setelah gue tahu dia tuh pernah gitu. Gue gak jadi deketin orang ini karena ternyata dia politik banget orangnya. Anyway, gue punya another surprise setelah ini.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Berhubung ini adalah hari Kamis, besok Jumat, ini adalah malam Jumat. Aku mendapatkan sebuah cerita dari sahabat suara lewat nomor Iswara. Sebut saja S. Halo Ril, gue mau cerita sedikit horor nih. Gue itu sering banget quote unquote ketindihan, sadar tapi gak bisa bangun gitu. Tapi setelah tahu penjelasan ilmiahnya, gue sedikit lega sih, jadi gak horor gitu. Tapi ada satu waktu, pas gue ketindihan, mata gue bisa melek sedikit. Dan lu tahu gak? Gue lihat ada bayangan hitam masuk terus duduk di kasur ujung kaki gue, sambil belakangin gue. Gue cuma bisa istighfar dan minta tolong, tapi gue gak bisa. Itu lumayan lama sampai akhirnya gue bisa bangun juga. Jujur sih, kalau cerita ini gue masih merinding. Padahal kejadiannya udah 11 tahun lalu. Kita semua pernah mengalami hal seperti itu ya. Ketindihan, tapi yang ini beda. Dia benar-benar bisa melihat secara visual ada bayangan yang duduk di pojok tempat tidur. Cerita horor selanjutnya. Waktu gue kelas 2 SMP, malam-malam sekitar jam satuan, gue kebangun ber karena aus. Gue pengen minum. Gak lama nyokap gue keluar dari kamar, mau ke kamar mandi dapur yang posisinya keluar dari pintu dapur, jadi satu sama teras belakang. Janggal sih, karena di kamar ada kamar mandi kok. Terus gue tanya, mama mau ngapain? Dia jawab, pengen pipis. Tapi gue ya biasa aja gitu. Gue tungguin karena emang pintu dapur pun kebuka, real. Ayah gue keluarlah dari kamar 10 menit kemudian. Terus ayah gue nanya, lagi ngapain? Gue jawab dong, habis minum. Aku masuk kamar dulu ya, ayah tungguin mama ya. Dia lagi di kamar mandi dapur. Terus jawaban ayah gue, mama di kamar kok tidur? Bayangkan ber, yang gue ajak ngomong, yang gue tungguin 10 menit dan yang buka pintu tadi siapa?

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sudah tibalah kita di jam 22 lewat 57 lewat 27 detik waktu Indonesia Barat. So thank you buat sahabat suara yang udah nemenin aku dari jam 8. Wah, hari ini tuh bener-bener dar-der-dor sih menurut gue. Dari topik simple yang tadi nanya, gue cuma nanya, guys, kalau kita lagi amit-amit kerusuhan gitu, tiga barang yang pengen lo selamatin apa itu udah. Terus tadi gue juga jam ke 9 gue bingung sama topik gue sendiri jujur. Kalau soal cinta segitiga lah apalah itu, dan kita tibalah di horor-horor. Tapi gue senang hari ini, terima kasih sudah menemani aku. Dan tadi juga udah muterin lagu-lagu throwback. Tapi throwbacknya tidak sampai sini saja sahabat suara. Aku akan muterkan satu lagu lagi. So it's time for me to say, mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye-bye.

0: jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu. Mahal. Ya kan?
1: Coba ketemu artis siapa sama beli barang apa yang bikin kamu rela untuk mengeluarkan duit banyak.
0: Bahkan tadi ada Mira ya, kalau gak salah tadi di TikTok juga ya. Dia pengen beli Hot Wheels sepabrik-pabriknya.
1: Buset.
0: Ih, itu ada orang sampai segitunya pencinta Hot Wheels ya.
1: Ada, jadi aku kan pernah siaran sama si Sisi, iya. Priscilla ya. Mereka itu satu keluarga, ngefans banget sama Lego. Jadi mereka sampai, mereka punya satu kamar, isinya Lego, semua.
0: Wow.
1: Dibikin kayak satu kota.
0: Wow.
1: Harganya udah, ya puluhan juta.
0: Mahal,
1: sih.
0: Lego-lego yang Uti suka beli aja kayak, Dek, jangan sering-sering ya, Dek. Mahal, Dek, gitu.
1: Mahal.
0: Ya kan? Ada si Shui Aoi kalau di TikTok. Kalau aku enggak muluk-muluk pengen ketemu Jeng Kelin.
1: Ih, sama kayak sama gue si Shui. Ini sama kayak gue nih. Gue rela mengeluarkan duit berapapun untuk honeymoon sama Jeng Kelin.
2: Wow.
0: Asik, uangnya lumayan.
1: Kalau kamu bisa mewujudkan ya, Do?
0: Bisa kalau itu mah.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu yang berubah, berkembang, dan menemukan bentuknya sendiri. Maybe.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Jazz Lovers Bandung, The Papandayan Jazz Festival 2026 balik lagi. Tanggal 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Deretan musisi terbaik Indonesia siap menghibur jazz lover. Ruth Sahanaya, Mahalini, Discoria featuring Andin, Rizka Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Melly Mono, dan masih banyak lagi. Ada special project A Night of Frank Sinatra bareng Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dirly Dave, dan Bandung Jazz Orchestra. Dan juga tribute to Kus Plus bersama Adikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Dan kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Winky Wiryawan, Grey Box, Kenny Gabriel, Jevin Julian featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Segera dapatkan tiketnya di tpjazzfest.com. Ada diskon 25% dengan menggunakan kartu BRI, debit, kredit, atau Kris. Info lengkap follow Instagram at tpjazzfest. TP Jazz Fest 2026, Sound to the Soul.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: buat kita semua sahabat.
1: Amin, amin. Hari yang baik, harajanya hari sahabat suara, perbanyak berbuat kebaikan di hari ini.
0: Amin. Yang pasti Jumat ini senang sekali Elmi Urban
1: dan saya Wanda Urban sahabat suara
0: bisa menemani Anda di Suara Seru.
1: Oh.

0: beda, beda. Wan isu kene ieu teh wan tong nyiar-nyiar carekeun batur wan.
1: Urang lain.
0: Ieu panjelema teh lain urang. Aya maneh anu nyanyi saha? Urang mah nu memperkenalkan maneh nyanyi. Geus kitu
1: unggul. Berusaha unggul urang menyerang netizen yang menganggap saya tuh dengan vokalis band tadi itu 11-12 lah.
0: Karunya eta netizen euy. Karunya urang mah bising wana netizen nu nyanggap maneh eta urang diabawa ka apotek Melawai.
1: Naon?
0: Naon dibawa ka apotek? Sing bolor. Sama suara. Alhamdulillah ya kaping 18 Jumaah nya. Urang tiasa silaturahmi deui. Duh,
1: alhamdulillah ya.
0: Boh, eta teh hal yang harus bisa kita syukuri ya.
1: Betul, kita ketemu lagi dengan hari Jumat itu hal yang harus kita syukuri ya.
0: Nyata,
1: kan. Jadi kan hari ini hari yang penuh dengan keberkahan, amin, kebaikan.
0: Amin.
1: Ya, termasuk amin. Termasuk kalau ana yang pengen berbagi kebaikan,
0: cicing.
1: Banyak cara.
0: Cicing si Tewana ayeuna bakal dikirim.
1: Contoh kebaikan yang hakiki mah.
0: Disaha ku semua.
1: Sakit ya teh bok saha wae urang
0: bae. Pandayan interview. Oh, sok mawa krosang. Sok krosang. Sok tiga alhamdulillah.
1: Ya mah iya tuh. Pandayan mah Asian Food Market.
0: Weh, situ lain aja dah edit lah.
1: Itu lain maksudnya mau nama dahar nasihat.
0: Pan poe minggu atuh. Sunday brunch itu mah. Ngeke. Sahabat, ah, ini mah uih deui we kan update deui lagunanya. Ya,
1: setelah kemarin mah jajadulan di pagi-pagi di suara seru ya.
0: Ya.
1: Di sore juga
0: menurutnya. Jadi jajadulan teh kieu ayeuna teh sahabat suaranya pagi-pagi dan sore-sore kungkul di Suara Bandung nya.
1: Ya.
0: Kawit nama seharian ayeuna mah hanya pagi-pagi dan sore-sore kungkul. Tah hari Jumatna ayeuna mah uih deui biasa deui.
1: Ya, makanya request lagu-lagu yang baru lagi sahabat suara silakan yang semangat biar diputerinnya pagi hari ini.
0: Betul.
1: Tetap dipakai formatnya kalau mau request BDG spasi nama spasi umur spasi request aja ya.
0: Dan tetap juga dipakai nomornya 0811221051 ya. Punten Kang Yana ya nya enjing kene duh hampura Kang lagu barat mah tiasa di request
1: di Rebo. Hanya hari Rabu untuk request lagu barat.
0: Tah gitu.
1: Selebihnya balik lagi ke Indonesia ya.
0: Meh aya tungguaneun Kang Yana.
1: Tah gitu. Ya. Kang Uten juga terima kasih kemarin sudah